0: Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel. Lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Ya lagu dari Rudy Peter pagi itu bergegar bersera lalang. Siti hari lagu yang sudah masuk bahas semi final ACSC. Minggu baru nya ni lah ada men.
1: Iya, nak perasaan ni? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kau berengkah ke ACSC lah.
0: Nyak kepada kadang-kadang pejam celak. Nyak nak perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulut atas balicin mai dia tu. Nyak bakal nyumbuh pendiam nyak berbulu.
1: Nyu ngeriut ke kita dia tu. Nuku dia tu.
0: Ya, matnya.
1: Benar ke ngesiap diri tu. Nari ku ngau men. Nulih ke ngai ganti kita itu. Nyu majak lungga ke umur. Kak pernah isi kita itu. Penya nyu ngeriut agi me.
0: Amat. Leban tanya tadi. Utai tu tadi. Nak jadi karat belama ya. Bisa me nyau lunggar. Leban utai kena boleh dikelari kita ya. Ria dunia tu. Kadang-kadang kita boleh ngelari dari air utang. Kita itu tadi boleh ngeliat atau ngelari dari air penanggul. Tapi utai kena boleh dikelari kita umur.
1: Umur.
0: Ketika pergi lari, tetap beda tay. Umur kita yang ketua itu tadi. Tang tanya pia umurnya 9 umur kurang leban. Ya ke berguna apa penghidup kita ianya satu pengerai. Ianya kedua jadi hati ya kelantang, hati ya kegagal. Biar pan kita nanti di stres belama apa dia pala belama kalau mau terunnya pengai menyanya di.
1: Ngasuh kita nyu mintu. Mintu ana tun.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua bala peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngas suah kita itu tadi nyomaja pedih pala enggak jadi tumtumu pagi nyom pedih pala ni men.
1: Iya, ngaso kita nyu senas puat beblama.
0: Lalu siti ari yo fakto ngaso kita itu tadi stres mega orang mulai tanya apa itu nak di pedak kita. Entah siti ari fakto saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Pemakai ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita nyebut tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempak kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak merasa leban kita negam artinya nya mulai ke penyakit mulai ke pemudia sehingga tubuh kita nya pan tahu ngacau rundiang kita mega
1: ya mane kira ke nyari dutu lo to pagi to netu
0: leban aku sebut ke utai ke nya ben aku kalau apa situasi deh. Tu tahu stres ketegal pemakai kaku tu tadi deh. Lepas nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai yeah. Tesitinya. Jadi tengkap nak beli kau tu kedai deh makai yeah. Kedai tadi. Udah yang kau jaga udah ni makai tak lantang tadi senang. Udah di bayar mudah kerpai banyak pula ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pun. Angat-angat diri gitu ya. Ha, nanti nyamai sige ya agak netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya betul nyamai tu utai kelaku dijual. Sige umpama marga. Enggak saya kita inu, enggak saya diri di pubajia semua mesti kak ketinya buat tu kak high class mimit
1: enggak. Iya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi enggak. Jadi ya cerita kita pagi tu ba 2 pagi ini men ngenang ke tu kawan enggak situasi dunia kemari.
1: Iya.
0: Utai ya ke nanti ulah benarkah dikencadi ke kita hanya berjimat ke anak sien anak belanja laban aku teringat ke jaku akik ku sebab madah deh kak peni besai duit datai mayuh datai panah nadai kalah cukup sepe ya tahunnya tahunnya semua ke jaku mimik gaya tu pernah cukup nama kita untuk pernah kami kalah cukup. Duit tu utai kena kalah cukup dalam hidupnya kebuah ya orang ya ke udah jutawan ku kita ya udah jutaan 6 duit pan agi kagawa dia menemak pada kagawa
1: labanya tadi utai na cukup
0: iya pernah kita jutaan 6 duit tanam aku pakai gawa laban duit na cukup
1: ya.
0: Jadi orang ya kekaya munyi ko ake ko suba orang kekayanya orang kena gawa laban ya kaya kaya ada pusian pan ya kaya ake laban nama kebaya kaya deh ya nanti perlunya keruyat ya me orang ya kekaya aku ya
1: ya metun sama mega ngau kira ke sama ngetupik atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat agi nyumai ke diri atau ke berapi ke diri atau ke makai bawa luar anda menak gambarnya kami dah setuntun nang mai kita berapi. Laman kami dah setuntun pagi tu kang mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni boleh ada kenyadek ke ge baik kita tu tadi berapi ke diri atau ke makai bawa luar.
0: Lepas itu tadi kita nak uliah medak borang. Ngasai bah kita mampu. Lepas aku, okay bola nanti nanya baku deh. Nanti ngasai kaku. Nanti aku kediri. Aku kediri lepas aku kalang saya kediri. Badannya mesti 2-3 tahun aku kediri. Aku kalau berapi ngau aku kalau makai baluar. Nanti bakal mesia bakal aku tu baku makai baluar jimat gi. Ada yang menama aku bak mendaknya. Aku pama aku dah berapi. Siko manuak pada aku. Nanti aku berapi nyumai. Sigi amat siko sikonya mesumai aku.
1: Panu amambi ya.
0: Panu membi lah. Lepas aku ngerjakan. Siti aku ngerja utai 2-3 kali. Menyi kepada akunya. Siti dah gi. Lepas aku tu tadi bansa ya ke nakmu. Kena nyebut tu takat nyawa terimpu. Pada aku siko manu. Saya aku lempak aku sikonya.
1: Ya.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya nanti aku udah nyumai nanti aku pun nyumai deh bisa sekeratnya kenimpa aku alu kenyang kok
1: ya.
0: Nanti aku pun nyumai tang nanti orang nyumai dah ya si kau yang kau lihat mbak aku
1: enggak nyamai ya pandu orang bukan
0: enggak melapan mbak aku nyakanya udah kenyang baik nyumai aja kenyang baik nyium baunya aja pandu ya, udah kenyang lepas dia ngerjanya
1: bisa-bisa amatnya tuan udah mana lawak deh dan nyunan tu kan makai deh dahnya dan nyepuk memimit badoh udahnya
0: alu badoh alu kira udah pantu uap.
1: Aman.
0: Jadi baku tadi, nanti nyumai ke diri. Tubuh aku ke diri ke aku. Segi ruak ya. Nyumai lagi nanti aku makai luar.
1: Yeah.
0: Lepas makai luar, kak ketipa takatnya pemangai berkerpai. Contoh dia makai kolomi deh. Ngau air. Regaya RM8 deh. Kolomi ngau air sekali bisa RM8. Kak lebih lagi pan ngenya, dia dah banyak dah banyak deh. Kenyang kan dia dah banyak. Nanti baku ke aku.
1: Lepas ni lihat kerpai tadi. Tidak mengizinkan.
0: Nak ngasuk ni top up nambah lagi. Ya, nemu ke kontrol mimir.
1: Nemu kontrol nanti kita beli ke lawak tu. Ya sagi ya bisa berumahnya. Sagi nyawa dekat makai. Panuak punya.
0: Tahu.
1: Panuak mami ya.
0: Tahu. Nyabaku nanti pada dia man.
1: Nanti baku... ya bisa beda gak bakal ngodeknya tadi nih lain kata dua kurang nanti bakal kita kediri nyamai dia makai baluan lepas dia naik buah kiruah beli ke kicap beli ke garam beli ke sos nanti kena dia nyumainya nih tapi panduak ke lawak panduak kasih ada ini

0: Kemudian apa orang pakai? Nggak jadi kena nyembak apa penghidup, aku ngop penghidup deh. Dah sepakal.
1: Okay, nanti kita beli kelawak tu deh. Mari kita pergi market, pergi tamu, beli kelawak. Manuk siko, maka ngudai manuk siko ada bedaknya kan panduk ada private ke dalam dia. Jadi baku tu nak. Tetek bagi tu ungkut panduk tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak setaya aku. Nanti bisa orang beli sangkuang kelemai. Masak ganti empat iko. Lepas empat nak ke besar nak aku
0: pakai. Lepas tangki ni. Minyak. Tanya Ron, pekan aku disial tu lagi.
1: Kenyak ke faktor banyak mia jimat lagi ganti dah beruang bilik tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau bakal lalu asik di malamnya uliah goreng
0: bekal
1: rempu bekal rempu ada ribu beleman goreng bawang ngepusuk jadi mekenyang eh pak nyawa aku kaku bisa orang ke beleman mayu lagi jauh tekak sumai ya dia
0: Kayaknya penemu tua. Entah tenanmu penemu peninggal kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami ba Facebook YFM Iban lawak www.facebook.com/YFM Iban habis ini mendak gambar Riko Ajiwah dia. Cikgu menemu main cikgu menemu makan. Okey, apos datuk tentang sebenarnya. Berapa nak dulu kita pagi tu ne. Lagu ke di by Joniawan Angel Latajua. Makai kita.

0: Gerak Pagi 6 Niaga 9 Pagi Pagi
1: Yang ini kedua pagi, wai. Selamat nyeput pagi ke balai ya ke breakfast.
2: Ya, kena nyeput pagi. Ya
1: nyeput, menyeput ke pagi hari ini. Di lain, mai semua sudah cepat nyeput.
2: Nyeput dan pakai kok. Nanti kalau jeput kita nya mimit, ya na, nanti makai tu. Jangan lah makai ke?
1: Hanya melapan nak sih sekedar orang bakar kau deh. Tiba ketemu pagi kita. Nanti oleh makai menyuhi gak ya? Mesti ya, kan nyeput-nyeput mimet dulu. Oh. Leban nanti ya makai kelalu mayu. Ya na lama udah nyalu ke muai baru tanya ke penanggul. Nanti bak bekak ke uga ku.
2: Ya. Mana nak makai utai dulu tumu pagi beketok.
1: Antang banyak enggak fakta madah pagi tu nya utai ke mana perut kita tu diisi labanya ke bekal tu kemari energi kita ibak pagi hari kelebih ya nanti ke diet mana kurang mana nanti kita itu ke diet pagi itu nak tahu di kelawang ke kita ya, tengah hari lemai engkau mantau di kelawang tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi tenaga no kita tadi ngerja pengawal
2: ya pagi nama selalu empat retun nanti kena dek nyaga diet kena tanya meh
1: aku lagi diet coba lagi diet coba dia tongannya buat nanti aku lagi tanya coba lagi kira lo kan namanya tegal kesakit selalu nama aku buat penting nama aku buat kita penting lapan dah boleh baru penting nanti bakal aku lagi benuang tanya sobat deh pagi aku selalu ya ku 9 baru ku start makai aku makai berat sekali tangku nyangkung tengah hari
2: brunch
1: terus makai pagi nyangkung tengah hari udahnya adalah murung pukul 7 lumai baru ku makai atau menyek aku nanti aku ke diri sobat sebelah bisa indai ku anak ku dicau deh aku semina makai bak kedai nada nyumai ke diri nanti ku nyumai ke diri ya kekenyang balau dua balau mayau
2: nampak mian ku dah sayau
1: ok jadi pendengar kita keterubah bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik kena nama Iban Ketiba jadi nama Facebook tu aku nolak macam ya labanya kena tulis Jepun ke tulis Cina
2: tulis Jepun
1: Korea aku bisa Korea bisa jadi ya baik yang pukul segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai bak luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri itu ya kita nyumai itu bersih lagi temu kita pembersih lepas kita yang pun kerja ukai ke madah utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ke pembersih kita kita yang pun lepas kita pun nyamin pembersihnya ke diri pun ngai kita nampak aku tai empat kita ngapa ke nanti kita nemu limit empat kita yang pun jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja laban dunia kemaya hari tu semua utai mar megang harga tang nak salah gak sekali sekala kita kadang-kadang kita mai adres bila makai bak luar laban makai bak luar tu pun psikologi andur ngerat ke kawal kita diri adiri sama sebila laban mai bisi duit nah dai gak salah laban cuma kerja ku nak patut gak duitnya nyau baik kita yang ke lubang kebuang setuju gak ku
2: ya.
1: Nanti deh kalau rat kalau teriak nggak udah wet deh nanti guna gak
2: ya.
1: Lalu mana nyawa dekat di dalam patut nyawa kan dibunuh nyak gaya
2: ya me bisa ke maya tua tu duduk berkedai ke anak kalau sumiat ke ngada rempu
1: betul
2: bisa maya ya datang ya tadi me pulai ke randau kita pagi tu tau topik kita pagi tu ni ke jimat agi bisa nyemadah makai berapi berumah ke diri bisa nyemadah makai ber kedai jimat agi
1: punya kau ibak tibasnya tadi meh ti bayang pun segi makai bar rumah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke bukai bisi pagi tu men?
2: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Sama pagi DJ 2 Uncle Stone ngomin ku ya. Mana gaya hari ya sidak ya di Kempunan Bah ku ya. Agi bersebun ambun ku ya. Oh celap menua tu ne.
1: Saya ku belah pintu lu dia tu.
2: Oh ya kini nah. Barundeng ya ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana lagi makai barumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri. Merti ko tadi ni mayuh tubuh banyak. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau. Melaban air semetia. Maya kemampai. Kalau makai berkedai. Lu kio aduk kode.
1: Makai ba luar. Kira ba pemakai. Entang ba air semetia. Nak kiranya. Ngetek. Ba aku. Nah itu betul. Enggak garung liangnya. Lepas kadang-kadang. Bisi kita itu amana. Nak uli dikenggai ke. Bisi kita itu. Ba pemakai. Ba tanya. Berkira.
2: Ya.
1: Anak beli capi mar mai capi kambian dia lah beli di kambian entah mbak semetia lagi nadainya nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti ini nya kau umbah nak ditubah kita itu kok ya
2: kesan pengesan kau dah
1: tahu jadi mbak tentang utai ya ke nya menikah kau kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu ke spoil dari kita pun ngau pun ke apa makai aja okay kau mada kita pengawal semetia semetia tu jahit 1% bisa enggak pemanah yang antang nanti di antang nanti di berkira ngau dirim pu bap pemakai antang bau tay kenya kita itu tadi nyawa berabiat nada enggak erti pengidol semak ya ko
2: ya.
1: Makai biar belawak ke pusu tang semetia mesti bisa ngai nyadi
2: ngai nyadi kenya ne tak bunyi ku tadi nanti bisa lalu hanya ke Sabau tabas semuanya ku ya bisa ngena mimit ke dia senentangnya
1: entang kena enggak makanya umur makan lebih bisa kena ketabas lagi kalau kan nyanyi umurnya ya numbia ke makanya tegang gede nyawa
2: nyudano tu
1: nyu dipuang deh balaya di kena tai lagi
2: enggak jadi kenyak aku deh tu
1: ya
2: kan patut hidup ketuan aku deh
1: betul oke jadi ya sama pagi mengenai Alexander Mayang pagi tu jadi ba penemu ya makai baru mahenang ya jimat serta puas hati laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayuah nanti dibanding ke ngau bak kedai lebah bak kedai tu ya si panggai bergata kadang-kadang bisa harga marta kuantiti ya cukup amimiat jadi harga pan mar kadang-kadang utai ke di order bak kedai nak sama ngau utai ke dekat bak dilah kita jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisa enggak makai beluar biar nak bulan tang nanti setiap hari nadai enggak tan kaya budget mar mai dia tu
2: nak pula bunyi kuenya. Sama pengasai kita ya, Tuan.
1: Ya. Lepas nak Siti bunyi kaku, nanti kita ya banding ke suba ngau dia tu. Ba pengkas asas tak kau tai ke dempak kita. Nanti dalam tahun lagi 90-an so nanti berarti nanti ditama gaya kada runcit dah pusuk kagi simpan orang beguni ya. Lagi boleh dipuang dia suba. Jadi tu lagi supermarket ni pom pusuk di meda. Tajam mata skriti benda ni pos posonya.
2: Aku kalau beli baru-baru tu tadi me.
1: Oh.
2: RM5. Nak tes genggam tuan.
1: Harga puso.
2: Ya, harga puso dia tu RM5 yang ibu antai dia beli ke kudah kupai arenya sekilo. Kempai kupainya mama dia tu.
1: Ya, kemudian kena ampas puso nya penyumar diri ya, mereka. Ya,
2: ngapa pala ayanya sekali sebab nak digunanya.
1: Oh, ngapa pala ya ini kena bekerak punya puso sekada. Kada ada yang cari me. Ketika kami makan puso, sebab menyiku kita deh. Okey, mungkin reality ya, biar pedang itu deh.
2: Aman.
1: Aku berarti ganti puso suba. Kira orang Malaysia makainya. Kau aku subanya. Kau ku jago mentality suba. Tang dia tu saya kau orang kaya aja makai puso. Ya aku bawa orang itu nampak nak terbeli puso ganti kau chicken stock. Kena mulih kasai pusoknya.
2: Betul. Kena mulih kasai pusok. Nya memang amat munyi kedetun. Pusok selalu kita break belacan, break tanya, break bawa yang aja. Atau kugur yang kita tengok cabai aja. Oh, dah nyamai.
1: Nyamai.
2: Sigi nya kelawak kita ke keleak deh. Dah terlebak ari miat makan dengan dia tu. Te dia beli pusoknya, maka pada aku tadi RM5 nya po mana teh segenggam. Kayaknya besar itu apa jari ku tu.
1: Ya memang munyi kebola kita ya nyebut dari harga pusok tu tanya harga manua.
2: Ya.
1: Aman uji manua antinya RM5 kira uliah deh sepia pahnya deh drumsticknya. Uliah beli deh nya.
2: Ya.
1: Uliah kira anti tubuh apakah aku uliah pak sekali makai. Kenyang sekali makai. Aku hanya bawa orang lah, buat aku aja.
2: Nyamai kau contoh ke rempu.
1: Ya boleh kita nyemu nyawa ke tempu ya, deh.
2: Kita nyemu ni pemayu empat nyawa tu.
1: Tak kenyanya dah tak malam tingku.
2: Ya, sekali kita makai.
1: Heeh.
2: Yang ditih kurang menyana tuan.
1: Ya man. Okey jadi itu belalak baru menah merinang peninga ke sekali tu ngau lagu ke di baya. Koni Jawai makai belalai ba 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengar ke? YFM. Segulai. Segulai.
4: Ya, segala sialai bahwa penggerak pagi YFF 39 minit dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
5: Ya, sekarang ikat topik je baru tadi. Nah, berarti ke komen bala peninggal kita yang ke pagi tu. Nah, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Dini ke. Makai rumah atau ke makai luar. Tapi kedirek menya. Kedirek atau ke makai bak luar.
4: Okay.
5: Jimat lagi. Kita ngagai peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tak dia tuan?
4: Belum.
5: Engkuang manca. Selamat pagi hari 2 DJ kaya jadi bak penemu engkuang manca. Jimat lagi. Nanti nyumai kedirek empu kaya bakal aku kenurun kerja. Kaya bakal aku kenurun kerja mek bekal di rumah. Lai meli tapau. Kaya nanti makai bak luar. Ai kusung pun kak bayar dia tau. Ai kusungnya 50 sen segera. Amat. Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah aerobnya kan free.
4: Betul.
5: Siti megak kuya reason aku kuya reason ya mai bekal. Laban udah kena cirit birit makai asik tapau. Nakak pemakainya kameh. Kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agi menti makai utai sumai drempu. Lebih agi entik bini kita pandai mandok lawaknya.
4: Bini ga ujuang ane.
5: Kredit yang agak bini ya.
4: Akanya me kita ana tetemu majuah saja bekal ya kada beri urangnya. Mere terima kasih berkredit tau menggebalin itu ai kita ya ke nyumainya. Entang amai ga kada kadang ne bekenang ke kita ti meli lawak tak tapau utai empat ba luar nya tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita ya medak ya. Kita itu ketinya betul pemersi berstaf pemersi itu kadang-kadang kak was-was kaku kelebih lagi nanti nuana meliu tanya bahan luar ya ke terbuka
5: ya
4: luar ya ke kelalu open
5: open space
4: ya.
5: Sebab tisi-tisi jalainya anak gente enak tuduang orang
4: ya
5: tungkus mana-mana bukan kita kembali hasil lemak ya tungkus berbadasnya likuan gama ya engkau baik lagi engkau dah tun
4: ya hamad
5: nanti
4: ya
5: ke nang ya telengak bukannya nak tuduang mana kita ingin nemu nanti tisi jalai asap dia debu dia anak gente hari maya hari hujan kena pecik tekameh tutu lalat kini ne?
4: Oh pada langau nya meh datai dia megang nutunya meh
5: datai dia again aku dah beli kutai pecik liwa orang kini ha kata dia runia kau tak kembali utai belawat.
4: Jauh main ni, mereka kalau jauh kan runia ni. Nanti boleh make dampir lagi. Enak kalau nyoba ke science fiction.
5: Engkau kan ngeluje orang tu tentang nyak tadi me. Kenyataan bunyi kurang.
4: Tang peringat kita ke pagi tu sama pagi gay Maria Pidang Selaki Anyi. Jadi nanti bayapan ya setuju nanti mereka kenyumai ke di rumah atau jimat lagi laban siti uliah pendekak gak kita yang makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelek mikir nama utai ke dekat dempak ya nanti bakal ya sayap mano siti aja dah umbas kelawak ya siko dengan mesti kan mesti sayo mimiat nyapa kira merah buah aja me kadang-kadang gagak ke ulam ganak tu belum man pama kediri tu tadi belawak ke pusuk bawang pan cuan cual ke garam aja pan kak minyak nyadi ya nanti udah hangai nyumainya kentang ti laki ya basta laki pan sama gak asal mesti manuak engkau telu dah kira on nak tu belum mani gak laki ya asik pandu sekuang cukup empat seduai itu buah dua nanti yeah. Dari sebilia bugulai kadang-kadang siku manuaknya umbah meh di wan sekali manuak leban iya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasuh tai ke masuak agi
5: yeah.
4: Leban nanti cuma kejaku kuahnya nantunya mai manuaknya bagi umbiah. Lepas nanti ke ya, nanti makan di luar. Satu segi, bah silas beli ya. Nanti hari satunya. Mbah kena berbayar ke pemakai aja. Jadi mana satunya kena beli ke lawa sih lebih ya. Uliah kena jadi setuak nyentuk kena tai 2 hari.
5: Ya, 2 hari tan ya nanti terus bila hanya bisa ngelima iko dia.
4: Tang kena kadang lebih maya kita ke ngemanja ke terimpu me time-nya. Nah, salah gak kita itu tadi makai ya balua lebih maya ke lembau besumai. Betul, betul. Tang anangga kita itu nyoleh hari lembau besumai. Iya. Dan dai penyetan.
5: Iya. Anak kalau merek ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berlama deka kebenar ya.
4: Ya.
5: Tama aja ke dapur.
4: Betul betul. Lepas nanti penyamai bayar deh tau kalau bagi main orang gawak. Ya ulang kira budget ulah jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
5: Amat amat tun jimat.
4: Ulah muka kena tadi dikencadai kena nganti duit belanja minyak.
5: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta mir kah kau tahu?
4: Ya, betul-betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadi.
5: Nggak nyadi kan ya. Nah, boleh RM20. Bukan terbubula hanya ke dia tahu, Nutun.
4: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi dah setengah. Bukannya mung. Punya mitanya. Nurun ke baru.
5: Okey.
4: Okey, jadi atau apa pernah baru pagi tahun ini, men? Angau lagu kebaya Nisa Fauzia. Laki betul.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di sebuah teater bujang mentas untuang tidak boleh kurang bujang ya ke mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduak ke lawak baru mah.
0: Ya, amatnya. Kalau pagi gaya KDB ya pagi tu apa dia kita aku ya segi berapi ke dirinya memang lagi laban ya siku ari orang ya ke rindu berapi. Jadi kadang-kadang nguji-nguji gaya kang gak resiko resiko resepi ya ti baru tentang maya buru kapan dan nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya tentang bekawal kau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang-kadang resep kita itu tadi menyikolah nak salah kita nguji tentang nanti kadang-kadang tanya nak nyarinya ke ngujuang ke ngayah kutai ya mana tiba kau tanya ke dagang kita tanya tadi nak asai ke tak kenal ni ke expectation adalah kita ambil ke contoh dia tu nyamai kita nanti subah pat ngujir sepi tu kita kau nak nanti cerita orang kenyumai rancangan masakan kurang dia tu ketik-ketik aja entang penanggul yang nanti di meda utai ya ke di ajaran tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah dia tu kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja lapan kadang-kadang bisi asai gamal yang mana entang asai tadi bukan mendah asai nanya mentang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Iya, mat. Gama badah pantai nanya main ngai menyadi.
0: Oh, lah pantai nyari nyamai bukan mendah tanya nanya main mikak kau nentang ya kena nitiah dilah kita.
1: Nitiah asai kekak ya.
0: Lah pantai tu tadi selalu ya ya lebih ngegai main suka-suka resepi dia tau. Ya okey buka nanti buka akhir ini semua nada ya suka suka. Tapi garam kan nada ya mana 2-3 sendok garam 2.5 5 gram setengah sudu nada ya nanti buka yang ini semua. Tapi garam ni menyampau tapi aja.
1: Amat tu hanya bici yang agak.
0: Tapi aja lah banyak teringat naluri. Entah resepi dia tau ambil 200 gram dada mano muka dia ke kedai mesti 100 gram cuncun 1 gram cuncun nama resepi kumadahnya ngai
1: ya man kena tuan nyak meh nyak kata dia tengah so kita ruak nguji resepi baru tan yang nak nyadi
0: nyak
1: apa pengawak nguji resepi ke nyak leh lalu nak dempak ke ya tadi
0: nyak meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah nang awak rengkai ya ke mana ya kau ya ke segi res segi mah contoh ke
1: ayam bisi, tandoori
0: mesti berkena ke nampak tak komunitas yang cheers mesti terkena nyaw ngena rengkai ya ke segi nada mesti berdapur rumah kita nyaw meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena nguji resepi nak nyari utanya nyaw pekulat direk nyaw spayet direk di rumah
1: Ya, sepi ke ngasuh kita itu tadi nyuruh mah belanja bersenentangnya. Tentu kau tidak beli kita yang tadi oleh kena kita berkelimat. Nibu pepedia. Maka tu pulai cita pusok tadi.
0: Pulai pusok tadi betul ke ya?
1: Pusok telo tajak utainya mar, tahu utainya meruan bisik berumah. Nah rugi ke ya ambil ya?
0: Betul.
1: Beli baru ke tu anak bakal telo tu.
0: Amat.
1: Sesiat yang dah cukup ya.
0: Nanti aku seperang gua punya pulari kadang-kadang.
1: Mak punya kedai tu anak yang nanti anak kita itu sari bukan sari ke aku tu
0: sekali makai sige amai biar itu logik
1: nggak saya kan anak dari empu dui ge kadang-kadang adanya manuk mege nge
0: dui ge baru ga
1: nya nak cukup kadang-kadang nak cukup ketiga ge ngai nak ngai nak kini kita marah kemai
0: kembali enak kanyo gebu-gebu kembal ya
1: ikmiatnya umur 2 tahunnya duit ge teloknya amiah nyempak nya
0: tanya mekah ko nanti utanya diguna telok nang awak sinya tang nanti bakal utai ke
1: nak
0: bakal
1: diguna.
0: Mozzarella cheese
1: ko biar ko letak ada empat nyawa
0: utai katanya kadang-kadang kita mulai ketika ngunci resepi udah nyana ada kena ginya ngeruah nyekot kepercaya kita udahnya kita makannya nah nemu dilah nemu ya tang nanti bakal kita itu ngai aja kok ngai punya gamnya belum mah
1: ngai aku tuh mau nyebut deh pusonya nyamai ge tuai mau nyamon
0: sama pagi mungkin dia peninggal kita nasi ya beti ya ke pagi tu pap nemu ya sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebakar meh budget ya nanti di pedaka dia tu kelaban dia tu semua tanya tentang ya belak mar, niki megang. Jadi kadang-kadang kes ya, meli utaya ya ke kak panduak dirimpupan, tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar. Jadi kadang-kadang manah makai di luar, laban seraya mantop kenyang tengok ngang seper kenyang aja.
1: nya ne nya tadi ni teh ku gaya tu dempak ya nya de tuan ante tua nyu pakai ketau ko makai cheese ni belama ma me bajet tu lari me badia
0: ya,
1: ante tu meli puso nya nak rugi ya ambih belama deh ambih ke dempak nak daya
0: betul rugi. Lebak kadang-kadang bakal kita ke beli di kemak kayak kutiau guriang contoh kayak ko lebak tanya teh mano nyamai di guriang kita mai deh kutiau tu di kemeli sebungkuannya nda boleh nyempak kita sih ko kita beli kita sebungkuk macam ini wah sebungkuannya boleh pergi dua nanti nyana mai depan nak kerwa jadi nanti bab mi tu semua aku mai kita itu
1: tadi makai bekedai mi tu
0: ya laban mi tu di medaya jarang urak kemak kayak mi celap. Mito ya baru pano angkat kalau mesti ke bambu ya.
1: Kuna nyamai supaya kontak ada celap.
0: Ya udah nyada celap. Angkat kini baru punya ndak bakal asai di terubah nyumaya. Hanya kaku nanti mito bak aku kompromi aku. Aku nanti aku nyumanya mesti empat ambiah atau simpan. Yeah. Entang utanya kita mito ni mesti jual paket kelimpari miki kaku. Nanti kami matanya. Nak kepikir siapa saya jual orang.
1: Ada yang kenyang asai goreng. Kuantai asai udah girau. Pagi nyada ada nya kempak baru tengah hari. Ngai nyawa aku ya mesti empat kalanya.
0: Oh ya nanti dadangan lain saya dadangan.
1: Lain saya.
0: Bakal nutrien ya. Oh nutrien nya bakal punya pakar pemakaian. Nutrien nya kurang lagi.
1: Amat tu. Ya tadi meh nyawa kita iku dah umur kata. Nama aku nyebuan tuan.
0: Oh jadi ya saya ku hari majority peninggal kita kan komen pagi tu men. Mayu madah ke makai ba rumahnya utai kejimat lagi betul gak nanti kita mikir logik nama kai terumahnya jimantang kadang-kadang kita ndak gaulah nekat orang yang ke selera ski makai beluar cara pun delapan
1: kan jadi kangen orang kenang yang makai beluar yang kayak sikir ndak berapi
0: lagi bukan nama bisnis kada teria sigi nya masih tanak munyumai lagi berapi nak tempat berapi nak keruak gi kanya habis ke kena sponsor kanya
1: habis ai apa bisai
0: okey jadi ya nya dekat kita begulai sarito ni men ba 2 pagi wai nak berasai mai jam kita itu bisi 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalai jam 9 tu kita kemudian ke utama 9 hari kota media Aksepuri Kuala Lumpur ne. Nya boleh dadilah.
1: Merapat.
0: Nya bertemu baru mumpa dulu.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional, menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%, hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Sepanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Sepanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersi putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2046. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.5. 101.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Malaysia Madani, baik kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Untuk hari ini Selasa 21 Julai 2026 Masihi, bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, and bersama dengan anda untuk pagi ini pastinya sajian hiburan untuk anda, perkongsian info-info semasa walau di mana juga anda berada pada waktu ini mendengarkan Limbang FM di frekuensi 104.9 MHz, pasti di hati. Dan yang mendengarkan kami melalui penstriman langsung RTM Klik pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak teruskan ke setiap anda sehingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Baik, antara yang N sajikan untuk anda pada pagi ini, insyaAllah selepas ini saya akan kongsikan juga info ramalan cuaca dari bahagian Limbang ataupun dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa sekejap sahaja lagi. Dan di samping hiburan 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi dari Kuala Lumpur akan kita siarkan. Dan untuk jam yang kedua, hiburan teruskan lagi sehingga pukul 11 pagi. Dan pada pukul 10.15 pagi ini nanti, ikuti temu bual bersama dengan Encik Muhammad Al-Hatta bin Hedir dari Pejabat Tenaga Kerja Lawas untuk jam yang kedua nanti. Di jam yang ketiga, insyaAllah saya akan kongsikan juga info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Dan juga rancangan Nidaul Islam akan disiarkan di jam yang ketiga. 12 tengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Baik, teruskan kekal mendengarkan King Sambat. Adio kita ni pasti di hati, dengarkan Faizal Tahir dan juga Led Zapin, Orang Kampung.

By Mimi Flying dengan lagunya Angkat membawa kita ke pukul 9.26 minit pagi. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Dan untuk makluman juga, yang mana laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Manakala suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk makluman kita bersama untuk hari ini, Selasa 21 Julai 2026. Okey, mudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Baik, terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 setengah hari ini. Hiburan dan juga perkongsian info-info untuk anda. Dengarkan lagu daripada Haiza dengan lagunya Dak Dik Duk. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

MK Payung Pelangi. Selamat pagi kepada anda mendengarkan Daging Sambat bertemankan Anse hingga pukul 12 tengah hari. Semoga anda semua ceria, sihat di samping apa jua yang anda lakukan pada waktu ini. Baik, Air Borneo akan dibangunkan secara organik sebagai syarikat penerbangan strategik milik Sarawak, dan ini bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri dengan aspirasi menjadi pemangkin transformasi seperti yang dicapai Emirates di Dubai. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Air Borneo akan berkembang secara berperingkat dan menjadi antara sektor strategik dalam industri perkhidmatan Sarawak. Beliau berkata pengalaman melihat pembangunan Dubai yang dipacu oleh Emirates menjadi antara inspirasi kepada hala tuju Air Borneo. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian penerbangan sulong Air Borneo bagi laluan Kuching ke Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Premier turut memaklumkan pesawat ATR dia ada akan digantikan secara berperingkat dengan pesawat ATR baru yang lebih moden lalui ataupun juga mulai tahun hadapan. Konfigurasi kabin juga akan dipertingkatkan bagi menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih selesa. Dalam pada itu, penubuhan syarikat penerbangan Sarawak Air Borneo Airways menjadi jambatan penting dalam mempertingkat kesaling hubungan udara negeri ke pelbagai destinasi. Selain kekal menghubungkan perkhidmatan udara luar bandar, RAS perkhidmatannya kini diperluas melalui penerbangan terus ke luar Sarawak. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata selain laluan terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo bakal memulakan penerbangan antarabangsa ke Singapura bermula Rabu ini. Dan jelasnya kemudahan pengangkutan udara ini penting bagi menyokong serta merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi Sarawak selain perkhidmatan perkapalan di pelabuhan. Dan ini sekaligus mempromosi ekonomi Sarawak dengan lebih efektif dengan adanya jaringan perkhidmatan udara. Okey, beliau berucap semasa melancarkan penerbangan sulung Air Borneo bagi laluan Kuching, Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Baik, itu yang saya petik melalui berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Dengarkan lagu daripada Andy Bernadi, Ding Geding.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
5: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Baik, terus ceria mendengarkan Aging Samban Adio. Kita ni pasti di hati. Dan untuk panduan kita bersama 9.49 minit terpagi, jadual kempen derma darah bulanan dari unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas untuk Julai ini, pada 25 Julai hari Sabtu, bermula pukul 9 pagi hinggalah 1 petang. Lokasinya di Le Papa Hypermarket Lawas. Okey, sasaran peserta seramai 10 orang. Jadi jadual ini sebenarnya tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit sebelum waktu tamat. Okey, baik itu untuk jadual kempen derma darah bulanan dari unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas pada 25 Julai ini. Nanti untuk makluman bersama. Baik, tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dengarkan dulu lagu Hakim Rusli di Sebalik Rahsia. Teruskan kekal mendengarkan King Samban Adio. Kita ni pasti di hati.

0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Limbang FM, audio kita ni pasti di hati. 10:10 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan King Sambat. Audio kita ni pasti di hati untuk hari ini, Selasa 21 Julai 2026. Masih bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Dan insyaAllah pada pukul 10:15 pagi ini, nanti kita akan bersama dengan rakan ataupun juga tetamu kita di Konti, iaitu Encik Muhammad Al-Hatta bin Hedir dari Pejabat Tenaga Kerja Lawas, yang akan bercakap berkenaan dengan cuti sakit dan hari kelepasan am, okay? Yang akan bersama kita nanti seketika sahaja lagi. Apapun, teruskan kekal mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu Dato' M. Nasir dan juga Tam Spider, Mentera Semerah Padi.

0: Mentera Sepira Padi, Dato' M. Nasir dan Tam Spider. Dan untuk panduan kita bersama 10.15 pagi, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, bersama dengan Cik Muhammad Al-Hatta bin Hidir, penolong pegawai perhubungan perusahaan. Baik, assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa khabar begitu?
1: Baik.
0: Bertemu kita kembali ya.
1: Ya, betul.
0: Hari ini dan pastinya pada pagi ini tajuk yang kita akan bicarakan berkenaan dengan hak-hak pekerja di bawah Ordinan Buruh Sarawak bab 76, iaitu cuti sakit dan hari kelepasan am. Betul ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, baik, berbalik dengan soalan kita pada pagi ini. Berapakah sebenarnya kelayakan cuti sakit yang pekerja sepenuh masa layak terima ni tuan?
1: Okey, menurut Seksyen 105E Ordinan Buruh Sarawak bab 76, pekerja berhak mendapat cuti sakit bergaji atau berbayar berdasarkan tempoh berkhidmat dengan majikan serta telah mendapat pengesahan daripada pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan atau doktor pergigian. Okey, untuk pekerja sepenuh masa ataupun full time, tempoh berkhidmat dengan majikan kurang daripada 2 tahun layak mendapat minimum 14 hari cuti bergaji. Bagi yang berkhidmat 2 tahun dan ke atas tetapi kurang daripada 5 tahun layak mendapat minimum 18 hari cuti sakit bergaji, manakala bagi yang berkhidmat lebih daripada 5 tahun layak mendapat minimum 22 hari cuti sakit bergaji.
0: Okey, baik, itu berkenaan dengan kelayakan cuti sakit pekerja sepenuh masa yang layak terima. Dan seterusnya tuan, bagaimana pula cuti pekerja yang dimasukkan ke WORD ni?
1: Okey, sekiranya pekerja perlu dihospitalisasi ataupun masuk WORD, maka jumlah bilangan hari cuti sakit berbayar dalam setahun kalender adalah 60 hari.
0: Okey, selama 60 hari ya.
1: Ya, betul.
0: Untuk cuti pekerja yang dimasukkan ke WORD. Okey, dan apakah perbezaan kelayakan cuti sakit sebelum dan selepas pindaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 ni pula tuan?
1: Okey, pindaan ke atas ordinan ini telah mengasingkan kelayakan cuti sakit dan cuti sakit hospitalisasi, di mana pekerja akan mendapat cuti sakit berbayar lebih tinggi daripada 60 hari setahun kepada 74 hari sehingga 82 hari setahun, iaitu bergantung kepada tempoh perkhidmatan dia. Okey, tujuan pindaan ini adalah bagi membolehkan pekerja mendapatkan tempoh rawatan dan pemulihan yang mencukupi.
0: Okey, maksudnya sebelum ni 74 hari dan ataupun 74

0: Baik, Kugiran Wak Jeng dengan lagunya Kerja. Dan sudah pun pukul 10.27 minit pagi. Masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Encik Muhammad Al-Hatta bin Hidir, penolong pegawai perhubungan perusahaan. Okey, dari Pejabat Tenaga Kerja. Lawas, baik kita sambung kembali ini, Encik Muhammad Al-Hatta, dengan topik yang menarik juga kita kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini. Baik, berbalik pada soalan yang seterusnya. Berapakah kelayakan hari kelepasan am yang pekerja sepenuh masa layak terima ni?
1: Okey, menurut
2: Seksyen 104-1-A Ordina Buru Sarawak, pekerja berhak mendapat cuti hari kelepasan am berbayar pada hari-hari berikutnya dalam setiap tahun, iaitu pada 18 hari kelepasan am yang diwatalkan dalam Public Holiday Ordinance Sarawak Chapter 8 dan mana-mana hari yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri sebagai tambahan kepada 18 hari itu. Terdapat 6 hari kelepasan am yang wajib, iaitu Hari Kebangsaan, Hari Pekerja, Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong, Hari Ulang Tahun Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Hari Kemerdekaan Sarawak dan Hari Malaysia. Manakala selebihnya, iaitu 12 hari lagi, ditetapkan mengikut agama dan budaya pekerja.
0: Okey, baik, itu antara hari kelepasan am yang pekerja sepenuh masa layak terima. Ada 6 hari kelepasan am yang disebutkan tadi. Okey, dan sekiranya Kerajaan Sarawak ada membuat pengumuman hari kelepasan am tambahan pada tahun semasa, adakah para majikan perlu tambah hari kelepasan am ini?
2: Ya, perlu. Menurut Seksyen 104-1-B Ordina Buruh Sarawak Bab 76, mana-mana hari yang diwartakan sebagai cuti kelepasan tambahan di bawah perenggang sebagaimana yang diisytiharkan oleh Kerajaan Sarawak. Itu berarti tambahan kepada hari kelepasan am pada tahun semasa sahaja. Tapi apabila masuk tahun depan, peristirahan tersebut tidak lagi terpakai.
0: Okey, baik, faham. Okey, dan adakah pekerja perlu bercuti pada setiap hari kelepasan am?
2: Tidak semestinya. Okey, bergantung kepada keperluan operasi syarikat atau jadual kerja atau budi bicara majikan. Atas persetujuan majikan dan pekerja, boleh menggantikan mana-mana hari yang lain kecuali 6 hari kelepasan am yang wajib tersebut. Adalah kewajipan majikan untuk memilih baki 12 hari kelepasan am dan memberitahu kepada pekerja serta mempamerkannya di tempat pekerjaan.
0: Okey, baik, sekiranya hari kelepasan am jatuh pada hari rehat pekerja atau terdapat hari kelepasan am yang bertindih pada hari yang sama, apakah yang terjadi pada hari kelepasan tersebut, tuan?
2: Okey, sekiranya berlaku situasi tersebut, pada hari berikutnya akan diganti sebagai hari kelepasan am. Sebagai contoh, pada 1 Mei merupakan hari rehat pekerja. Tetapi 1 Mei juga merupakan hari kelepasan am bagi hari pekerja. Maka hari kelepasan am dipindahkan ke 2 Mei. 1 Mei pula masih lagi hari rehat pekerja.
0: Dan bagaimana pula cuti sakit atau hari cuti tahunan yang bertindih dengan hari kelepasan am? Apakah yang terjadi pada hari kelepasan tersebut, tuan?
2: Okey, untuk situasi ini, sekiranya hari kelepasan am jatuh pada hari cuti sakit atau hari cuti tahunan, majikan hendaklah memberi hari kelepasan am gantian kepada pada mana-mana hari tahun semasa. Mana-mana hari dalam tahun semasa berarti tidak semestinya ganti pada keesokan harinya.
0: Baik, adakah pekerja akan dibayar gaji lebih jika bekerja pada hari kelepasan am, dan berapakah kadar bayaran tersebut, tuan?
2: Okey. Ya, majikan hendaklah membayar gaji lebih kepada pekerja sekiranya pekerja bekerja pada hari kelepasan am dan tidak menggantikannya pada hari lain. Kadar bayaran adalah seperti berikut. Pekerja yang bergaji jam hari mingguan atau bulanan hendaklah dibayar tambahan 2 hari gaji. Manakala bagi pekerja yang dibayar mengikut piece rate, hendaklah dibayar tambahan 2 kali piece rate. Okey, majikan hendaklah membayar mengikut kadar tersebut walaupun waktu bekerja tidak sampai 8 jam atau bekerja hanya untuk sejam sahaja.
0: Okey.
2: Okey, kadar bayaran kerja lebih masa iaitu bekerja selepas waktu jam biasa adalah tambahan 3 jam gaji untuk pekerja yang bergaji jam hari mingguan atau bulanan, manakala tambahan bayaran 3 kali kadar piece rate.
0: Bagaimana pula pekerja yang bergaji mengikut jam harian dan piece rate atau pekerja asing? Adakah pekerja tersebut layak akan peruntukan hari kelepasan am?
2: Okey, bagi pekerja sepenuh masa yang bergaji mengikut jam harian atau piece rate, mereka layak akan hak hari kelepasan am seperti yang diperuntukkan dalam Ordinar Buruh Sarawak. Namun begitu, pekerja separa masa atau part-time mempunyai perbezaan sedikit dari segi jumlah hari kelepasan am yang diperuntukkan. Manakala pekerja asing turut layak akan hak hari kelepasan am selagi masih di bawah Ordinar Buruh Sarawak.
0: Baik, apakah tindakan pihak Jabatan Tenaga Kerja sekiranya majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan am atau tidak membayar kepada pekerja yang bekerja pada hari kelepasan am?
2: Seperti yang cuti sakit tadi, pihak JTK pun memberikan notifikasi pelanggaran kepada pihak majikan untuk bayar semula kepada pekerja mengikut kadar yang ditetapkan. Tetapi sekiranya majikan masih enggan mematuhi notifikasi tersebut, pihak JTK akan membuka kertas siasatan terhadap majikan atas melakukan kesalahan di bawah peruntukan Seksyen 104 Ordinar Buruh Sarawak Bab 76 dan jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 130K Ordinar 130K kurungan 3 Ordinar yang sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 130M Ordinar yang sama iaitu dengan hukuman denda tidak melebihi RM50,000.
0: Baik, itu tindakan dari pihak Jabatan Tenaga Kerja sekiranya majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan am ataupun tidak membayar kepada pekerja yang bekerja pada hari kelepasan am. Baik, akhir sekali ini tuan, ada lagi nak disampaikan kepada pendengar-pendengar kita pada pagi ini tuan?
2: Okey, sebenarnya saya berada di sini, saya ingin promote buku Ordinar Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dipindah pada 1 Mei 2025.
0: Okay.
2: So kalau di Facebook sekarang ni boleh tengok lah.
0: Boleh tunjuk di kamera tu tuan. Baik, itu dia buku buku apa tadi tuan?
2: Ordinar Buruh Sarawak Bab 76.
0: Okay.
2: Ini yang terbarulah berdasarkan pindaan yang terkini
0: yang
2: tahun
0: terbaru, ya?
2: Yang Mei 2025. Harganya RM60 senaskal lah.
0: Okay.
2: Boleh dapatkan di mana-mana pejabat tenaga kerja yang terdekat lah.
0: Okey, baik itu ya. Buku tadi Ordinan yang terbaru tadi ya tuan ya.
2: Ya betul.
0: Okey, baik, kepada anda yang nak dapatkan boleh datang ke Pejabat Tenaga Kerja Lawas ataupun Limbang ya.
2: Ya betul.
0: Baik, terima kasih tuan atas perincian dan juga penerangan yang diberikan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini iaitu hak-hak pekerja di bawah Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 cuti sakit dan hari kelepasan. Terima kasih Encik Muhammad Al-Hatta.
2: Sama-sama.
0: Ya, jumpa lagi ya nanti ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih. Kembali diucapkan kepada Encik Muhammad Al-Hatta bin Hidir yang bercakap berkenaan topik yang menarik juga pada pagi ini, hak-hak pekerja di bawah Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Sekiranya anda nak dapatkan buku tadi tu, boleh datang ke Pejabat Tenaga Kerja Limbang ataupun Lawas. Baik, teruskan kekal mendengarkan King Sambat, adio kita ni pasti di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

ke anda. Cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering.

0: Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut China Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media massa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.
1: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Ha, kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran tak lagi? Ha, kalau tak baca Quran lagi, ha, mungkin kita kena apa, luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Ha, kita baca tak tuan-tuan perempuan sirah bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ha, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Ha, maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Okay, panduan kita bersama 11.30 ni pagi. Saya kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Selasa, 21 Julai 2026 Masihi, bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Baik, sebelahkan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu Zuhur 12.26 tengah hari. Waktu Asar 3.49 petang. Maksudnya solat fardu Maghrib 6.36 petang. Waktu Isyak 7.50 malam. Waktu Subuh 5 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.13 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.29 tengah hari. Waktu Asar 3.52 petang. Maksudnya solat fardu Maghrib 6.38 petang. Waktu Isyak 7.53 malam. Waktu Subuh 5.3 pagi. Dan waktu Syuruk 6.16 pagi. Baik, diminta info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Selasa, 6 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Sudah pun pukul 11.49 pagi. Dan setakat ini dulu end bersama dengan anda untuk hari ini, Selasa 21 Julai 2026 Masihi, bersama 6 Safar 1448 Hijrah. 12 tengah hari berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan ditemani rakan penyampai JI ataupun Jacob Isaac Berusi Permata Lun Bawang, 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Ain Shakirah dan juga Farah Inshira, Ku Kunci Rindu Buatmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
5: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

dari Dotau Lutau Mubang Niak Tidik Anun Bala Taman Tina Kenanak Bupuk Lun Bawang Lun Daya Lun Tau Lun Kelabit Tiap Papa Nain Antau di seluruh dunia Luk Ningar dan Niar Siaran Radio Limbang Apu Tau Cus ini kalau meningar Co 2 tanggal 21 bulan 7 2026 Pa dengan ku DJ Jacob Barang Gawak Kini Telu Jam Macing Jam Telu Puli De Co Napana Oke terima kasih Kuan Tau Taman Tina Kenanak Ngecok Ni Mili Program Bapa Lun Bawa Limbang Radio Tau ini Mangun Ku Siaran Radio Luk Pendengaran Tau Bang Mencho ini. Okey, anun bala to. Ini merepet na tau kena ningar Bang Tinodo burur luk do sehat. Ia paya pemainan tau kena ningar dari kota-kota, bandar-bandar, pekan-pekan. Punang arur dari daya, dari tanah dita. Okey, lun pekung, bang pulung. Dari kem-kem, dari kampung-kampung dari ia paya pemainan. Pupu-pupu tau lun bawang lun daya. Terima kasih. Ini merepet among tau Bang Tinodo burur luk do sehat. Mawang niat, miak pad-pad dengan tau kini o telu jam bersama. Siaran kena uningar temulu darang gawak pad-pad dengan ku DJ Jack Bang Mecho ini. Ini mangun ku kuyuk tarik ini jam puluh dua, 27 minit pulih deco. Okey, buruk ku sebulang panak kena uningar, sehat Bang Mecho sini dan bersemangat. Okey, ini mawang niat, miak mepad-pad dengan tau temulu darang gawak. Okey, ini ngeramai siaran bepalun bawang limbang radio tau lu tepuk bang niat. Okey, teman tina kena nak luk maya siaran tau ini lemabah live TikTok, lemabah live Facebook. Lemabah TV, lemabah radio ataupun lemabah RTM klik ke support siaran tau kena uningar na penekini idan te na petau ideta kan ini radio tau luk pengebere berita bawang tau negeri dan negara tau kuan pupu talun bawang dun daya. Jadi kerana aku dengar tau makai siaran tau dengan budak-budo dan meriah kurang bela dulu ni. Arang gawa inan tau riak-riak, inan tau gayam-gayam, inan tau mepemung, inan tau peruyung, inan tau temulun pad-pad. Okey? Sagan panak tau mado arang seburu dengan luk bekan ni. Kau padai, ui patungi, kau dek daya, kau dek palaud. Okey, yang mau kena uningan lemah siaran radio limbang, radio tau. Tau mepemung bang sebulang platform. Ia ina live TikTok, live Facebook, TV, radio, ini pana RTM klik. Artinya munang, okey munang. Sagan pana ko dari bawang dulun, dari luar negeri, luar negara, dari kutub selatan, dari kutub utara. Ya mau kira uningan lah, bari dia tahu. Tahu apa mau ngerang gawak kan? Seburuh ni ngaluk bekan. Okey, do mawang niat. Ini pad-pad dengan tahu. Jadi kuan tau luk ningar dan nyer bang live TikTok ataupun bang live Facebook Limbang FM merepot teman tina kena nak okay? Repost repost video tau di ngese ya bang TikTok mu okay? Share ya bang Facebook mu. Okey, pelik kena aku dengar siaran tau ini. Namo ia maju bang radio. Namo ia maju pendengaran belum bang TV. Ia mau kuantau luk ningar dan niar bang TikTok. Pernah miak ningar radio tau. Kuantau luk ningar dan niar bang Facebook pana miak ningar radio tau. Ini cara nak kena ningar pele. Kerap patau share ataupun repost video atau siaran radio limbang radio tau. Ini kena ningar pele ia meluas. Makin meluas ipa memek raya, memek temubu ipa, memek mula tau. Ningar siaran radio tau di. Okey. Di dengan ini kena ningar nolong promote siaran Radio Limbang. Okey, napa tahu ide ta? Napa lun bawang, napa lun daya ide ta? Ngecok ini acara radio Bang Bala tau lun bawang, Bang Bala tau lun daya. Di seluruh dunia naina radio bukan lagi nak dengar. Naina radio bukan Bang Bala tau lun bawang lun daya. Nainan. Ini mo Radio Limbang satu-satu bulang-bulang mo siaran radio di seluruh dunia kena dengar. Luk ngeruat. Siaran Bang Bala tau lun bawang di panak Bang Bala tau lun daya. Okay, jadi dengan ini merepot taman tina kena nak. Tau makai siaran tau dengan abuddo. Dengan cara nun. Mula cara lumiak. Ina tau makai platform tau ini. Bang siaran radio. Ngacoko tau bergabung. Ribu-ribu. Puluhan ribu. Pupu tau lun bawang. Namo lun bawang Bang Malaysia. Namo lun daya Bang Malaysia. Namo lun daya Bang Brunei. Ataupun lun bawang Bang lun daya dari Indonesia. Ya mo seluruh dunia luk ningar. Artinya kita ningar Bang Rivu. Tau ni Bang Rivu. Luk ningar radio radio limbang ini. Ini dengan ini kita ningar dok bapak pu. Arang gawa. Tau ningar siaran tau di. Macing mabut. Macing jam. Telu
pulih dan cuan pendapat padingan ku. Okey. Di kuan tahu lupa yang ngirim tabi. Kerana ningar tabi-tabi mentelur di ke. Ruan tahu nak terdia lemah bah live TikTok 5 FM. Ataupun lemah bah komen live Facebook. Okey. Tahu pernah miak nak dawar. Lemah bah talian telefon 085-211-246. Okey. Ini nombor talian telefon tahu. 085-211-246. Muka kuan tahu nak kini. Kuan mentelur. Lupa yang ngirim tabi. Nak tabi-tabi mentelur di lemah bah laman komen. Ataupun ucapan tahu kira uningan lemah balaman komen live TikTok, live Facebook atau kau pernah miak ngacing tabik-tabik mu lemah batalian telefon kalau kopian ngenau dawar. Okey, selama ini kira uningan kuan talun bawang lun daya, okey, ataupun persatuan, organisasi ataupun ahli jawatan kuasa lukpian ngegala, okey, ngegala ratnan program, acara, event, irau, pesta, aktiviti, tebupun-tebupun luk mangun atau anun-anun mo luk ruan tau lun bawang lun daya ngatur. Ke bang daerah tau, bang zon, bang kawasan, bang bawang tau, bang kampung tau ataupun bang sidang tau lah kinawan ingar. Ina miya keluar tau ngegana lemah balaman komen live TikTok, live Facebook ataupun lemah batalian telefon. Paling kinawan ingar tau lun bawang lun daya di seluruh dunia miya kali anun luk ruan mo ngatur, anun luk mangun, anun luk aktiviti-aktiviti ataupun tebupun-tebupun luk mangun atau irau-irau luk mangun ataupun pesta-pesta luk mangun luk ruan tong atur bang da bawang tau sebulang. Okey, boleh okey anak ina narangka ini pian mecing mek ku tebupun di amek ku irau de ataupun mek ku pesta di di dengan ina kena mendengar ina kom yak ngecing bala mereka li tau ina lemah bala talian okey telefon atau live TikTok live Facebook 5 FM. Okey, do meco kuan tau among hadan ini jaminan tau kuman ni sebetulnya kena mendengarkan. Nah ini jam 12.32 minit mundur co kuan matelu taman tina kena nak lu kuna dengar danier lemah bala live TikTok live Facebook lemah bala TV di Pena Radio, RTM klik. Okey, ulai-ulaikan matalu bang dapur. Alright. Ulai-ulaikan tahu kena dengar dengan mulai niat. Okey. Dan setujuan dah dengar siaran Radio Limbang. Padpa dengan kulo bersiaran bang meco ini DJ Jacob Radio tahu. Lutap mo bang niat. Okey, kena dengar tahu ini. Nani setujuan. We merapat namu.

Okey, Malaysia Radio Taulu. Tampu mania diri mangun kuki utara ini jam 12.45 minit pulih deco. Apu tau co sini kena uningar. Aco 2. Tanggal 21 bulan 7 2026. Padpa denganku DJ Jacob. Okey, kena uningar bang jam 1. Berita miap pendengaran tau segaga kerabruh. Bang jam 1 berita. Kini berita 10 minit. Okey, terima kasih kawan tau lun bawang lun daya. Ini merapat na tau bang tino do buruluk do sihat. Ini mawang niat miak mapapu rang gawa pad-pad dengan tau temulut pad-pad ya. Wi mangun ko pilot kawan tau makai bilun tuduk pat tuduk dan mangun ko pilot kawan tau ini muyu tu do muyu bang kapal ke tu do tau bang kapal dan wing wit na tau temulut round the world. Okey, arah gawa lemah basiaran radio Talu Tampung Bang Niat. Okey, kena mendengar ini tudak-tudak tabi ia ni Ratnan Pupu Talun Bawang Lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okey, tabi rakinak tau inang Fion, kwa namung tau Pupu Lun Bawang Lundaya, ya pomo inang tau bang mencoy ini. Okey, kena sata jo nakinak tau rining pita Paris anun kikid mataluh kebalana, anun kikid muyo mencoy ini. Amek kuman tau atun, rining pita Paris rai kucing kira mendengar nguit na tau mek kuman lun taluh. Jadi taman tinang kirenak okey tinan-tinan bupun decor ni pangamuyo nang ikid paka nangalakan nun tau cos ini an kikid matalo anunruk ina muyo ngikid kuan kan tau muna decor ni ngecoko rining pita Paris nguit na tau me kuman ini ni lun tolo. Jadi me tau dai kucing pat tau kuman dengan rining pita Paris ia belanja kena okey ia belanja kuman majoy ni. Okey, setuju kena mendengar ini yang tabi rakyat nak tahu ini, Pita Paris ya. Okey, kena tahu layun penang acing tabi kuantau, pupulun bawah lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kudang ini tabi rakyat nak tahu inang, walau perlu tuduk, daik muara badak Indonesia, ngirim tabi kuantau, pupulun bawah lundaya, luk dengar dan niar siara Radio Limbang. Okey, setuju kena mendengar Fion, Radai Sabak, penang acing tabi kuantau, selamat bersiaran. Anti Abed, Radai Sepitang, acing tabi kuantau, pupulun daya Sepitang, luk dengar dan niar siara Radio Limbang, bang macu ini. Okey, setecuri kita dengar tabi rakyat nak tahu pun dari okey pun dari penang acing tabi kuan tahu taman tina kenanak luk ningar dan nir radio tahu. Okey, setecuri na bala mereka li okey rata tim ataupun grup Bata Udu okey ngeramai dek jagmaan tanggal 26 jo bulan tuduh ini. Jadi kuan matalu luk dai kucing okey luk munang bang kawasan ini jagmaan ini jag okey ame ngeramai pada dengan nir performan persembahan ratna tim Bata Udo rining pita Paris. Okey pun dari Fion ini pengenok tau macam ngeradu. Okey kena nak tau ngeradu ngacing tabi kuan popo tolun bawang lawas nimbang luk ningar Daniel siaran Radio Limbang bah meco ini tabi rakin nak tau ngeradu. Dan setuju dia kena dengar tabi rakin nak tau Haikal kuan tau te adok meco kebalana kuan Ratneku tungek Kuala Lumpur. Okey KL kebarane yang ni kena dengar. Artinya kalau KL ini Kuala Lawas ni ayo nakah Haikal dari Kuala Lawas ke Kuala Lumpur ini ataupun Kuala Lura. Okey ini kena dengar tabi rakin nak tau Haikal BN. Okey kelah tabi setuju na. Ini rim kena tau Clara Rebon kuan namung tau kena dengar rela kawasan padawan penang acing tabi kuan tau pupulun bawang taman tina kena nak luk dengar dan niar siara Radio Limbang bama coy ini tabi rak kena tau rela kawasan padawan kuan tau ke kena tau Stanley penang acing tabi kuan anak-anak kadi luk dengar dan niar siara Radio Limbang tabi rak kena tau Stanley kuan tau maco ini. Oke setuju kena dengar tau inan tabi rak kena tau kucing oke kena tau kucing penang rak dai miri ngacing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ningar dan niar siaran Radio Limbang bawang mencos ini tabi rakin tau kucing idi penas teli. Oke setuju ngeradu wipiang ngirin tabi kuan amung muyuh dok mapapu bang Limbang FM rat daman sara petaling jaya Kuala Lumpur kinak tau ngeradu. Oke tabi setuju kena ningar Halin Elin ngirim tabi kuan tau pupulun bawang luk ningar dan niar Radio Limbang bawang mencos ini kuda kena ningar Kaulina penang acing tabi kuan tau selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, kena tau Mina DJ Anun Bala. Balado erat DJ. Selama bertugas. Terima kasih. Okey, setuju dengan kena mendengar tabi rakyat nak tau ide baru tau lupa yang ngeceng tabi ya nih.
Alright, mula tabi-tabi matalun ni sebetulnya kena meninggal, okay? Mixel, okay, Mixel pernah ngacin tabi kuantau selama bersiaran ke Belana. Terima kasih ngacu anda milik program tahun ini mengunggu siaran radio peringatan tahun bang macam ini. Okay, serta cuna kena meninggal Nobuya, Nobuya ngirim tabi kuantau Pupulun Bawang Lundaya dan Wip yang ngirim tabi tak kuana Langu Ngilo. Okay, Langu Ngilo, luk daya terusan, ratnaku Nobuya. Terima kasih Nobuya. Okay, serta cuna kena meninggal tabi Rakina Tau Blues. Blues Malado macam kuantau, okay, kuman meco topa kebalana melau batak. Ini ya tabi Rakina Tau Blues, kuan pupu talun bawang lun daya luk ningar dan niar kwa radio tau bang meco ini. Okay, kenak tau Maria Malado meco doakan muna deco. Okay, kuman topa ratnaku Maria. Okay, terima kasih Maria. Kenanak tau Rospa Sigara dey keke panang acing tabi kuantau pupu lun bawang lun daya. Okay, ini time inan tau kuman pa ini tabi Rakina Tau Rosigar. Okay, serta juga kena meninggal tau inan tabi Rakina Tau Jamila. Jamila pernah kacing tabi anun bala tau pepulun bawah lundaya. Ya pomo inan tau di seluruh dunia luk ninggar dan niar siaran radio Limbang. Tabi Rakina Tau Jamila Jila. Okay, serta juga kena tau Son. Okay, Son kena meninggal. Ngirim tabi ratungi Romania. Ah, kena tau Son ni dari Romania ini. Ayang ngirim tabi kuantau lun bawang tungai Malaysia ya. Son, lun bawang dan lundaya tungai Malaysia, Brunei dan Indonesia ke Son? Nak ini jam tu dah dari Romania ni Son. Tak kaya tunggu Malaysia apa ya muda John yang kini ni Son. Aku dapat jam muda dari Romania ni mapa jam tau kah. Okay, kata cuna kena uningar Nick Hisham ngacing tabi kuan tau pupulun bawang luk ningar dan niar siaran radio Limbang bawang macu ini serta cuna Nimrod. Okay, malado macu ni je mudah na cu kaya tunge galugus anak ini. Alright, mudah dek galugus nak inilah kena uningar ni info rat kena tau Nimrod. Okay, Farida pandang ngacing tabi kuan tau Yuli ngacing tabi kuan tau malado macu. Okay, kena uningar ini Ratna na tabi Santi pandang ngacing tabi kuan tau do Yamek pandang ngacing tabi kuan tau kena uningar Yamek ngalirim tabi kuan tau lun daya lun bawang luk ningar Daniel siaran radio tau bang macu ini tabi Rakina Tau Yamek rat de Pulau Sapi. Okay, ini yang mong nak kena uningar tabi tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Dan jam 1 berita miak pendengaran tau segaga kerabro kerawan dengar bang jam 1 berita miak pendengaran tau. Ini sekeram nata berita tau ruan ku ngaramai dengan nani setecuna. Okay, tau lemubat barus pengah berita jam 1 Radio Malaysia 5 FM Radio tau lutap mo bang niat. Nani tau setecuna.

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Okey, Malaysia Radio Tahun Lutut Mobangnya. Jadi, bangun kukuyuk tahun ini jam 1.07 minit pulih di coy. Okey, tahun ini cuma macaran dan tabi-tabi mentalu bang live TikTok Limbang FM kena uningar. Tapi, setiap cuni ngirim kena tau Fiona. Fiona Liza ngirim tabi kuan popo talun bawah lun daya luk ningar dan nyar siaran radio tau bang majo ini. Okey, kena tau Rindo. Rindo Arke malah kena uningar. So, apa Rindo ni muli baru nuli erat tebupun dari Buduk Nur Bakalalan udung minggu nalam lah kena uningar. Okay? Tebupun luk inatur dari Bakalalan. Okey, kembali kena tau Rindo Arke lele 2000. Okey, 2000 peserta. Luk ngecing amek ku tebupun dari Buduk Nur Bakalalan. Laksini 2026 dan ida baru nuli nalam kena uningar rat dari Bakalalan. Okey, terima kasih. Info rat kena tau Rindo Rindo Arke. Terima kasih. Kuci ayah. Okey, kena kena Angeline. Angeline panang asing tabi kuantau wi unad kuman bitar nakini dan kikit bitar dan nubak layak bang meco ini. Okey, ini yang kena uningal. Kena tau kucing. Malah. DJ tudak raga bakar dek lawas. Okey, tudak raga bakar dek lawas. Melepu raga tungai miri tuduk puluh ringgit sekilo. Bakarat dek long seridan. Dui, dui, dui, dui, dui. Ini yang kena uningar tuduk puluh ringgit ke raga bakar nak ini dek long rat dek long seridan. Ruan masui dek miri kena uningar. Okey, setejona kena tono buya info malam muda neco kaya tungai kampung long tengwa nakini. Okey, kena uningar dek kampung long tengwa muda neco. Okey, kena tono Ilham panang acing tabi kuan DJ luk bertugas, selamat bertugas, terima kasih Ilham. Kena nak tahu malok-malok riun kikid lawid dui meco ini DJ. Wow, kena nak tahu malok-malok riun kikid lawid. Okey, setecun tabi kena nak tahu dari. Okey, kuman kikid bitar riap kai meco ini. Okey, kena nak tahu pun dari kikid bitar riap dani meco ini lah kena uningar. Okey, setecun alau sebilor. Okey, sembilor alau ngirim tabi kuan tahu pupulun bawah lundaya Carmen, panang acing tabik kuantau, selamat bersiaran. Radio Tau Lutap Mobang Niat. Okey. Ian Maladok Meco Kuantau, Anun Bala, Popolun Bawang. Okey, setecunnya Ita, Anun Bala, salam rat nekai, tungek Indon, rat tungek Melinau. Baladok kai tungek Sarawak kita. Baladok kai tungek Sarawak. Okey, ngirim tabik kuan muyo dari Melinau ya. Ina tabik rakin nak tau Ita ya. Okey, setecun nak kena tahu channel Lun Bawang Song. Mudan melau. Okey, mudan melau. Tunggu lawas DJ. Yes, ini info nak kena tahu channel Lun Bawang Song. Babang Masri, panama lah dok meco. Selamat bersiaran. Kembalana. Okey, setecun nak kena tahu hari day. Malah dok meco kuantau. Luk ninggal siaran Radio Limbang. Salam harat nakai tunggu kerayan. Long Bawan. Okey, kena tahu hari day. Ngirim tabi rat de long bawan. Okey, hari de wi ningar-ningar bang telu colok dan pelaba. Telu colok apa colok dan pelaba. Udung minggu dia lah. Okey, udung minggu. Anu pakai pelaba udan muyo man. Pelaba udan muyo dari bawang to long bawan betul. Pelaba udan, pelaba baroi, merem muyo naik ah ataupun wi ni niar bang video lah. Pana lokino ngepost sidang muyo long bawan dek ya, sidang raya muyo GKII long bawan gereja raya muyo umum palid palid de nana anu pakai apo sidang de metu ka kena tahu hari dia de apo sidang GKII gereja umum long bawan metu ya we ada niar rat dan video nah lok ino ngepost ya ino share. Okey, so apa bang lak na lem lakin aku dengar. Okey, lak na lem kah? Ya, lak na pelama. Pernah wih, ini anu pakai ini pelawat pad-pad dengan rombongan rat sidang kai long tomarub terusan. Ini pelawat

Iya totoo sidang da Longbawan ni. Ini ya na aku di weekly gereja da Longbawan ini kena ningar. Kay nga cukup pernah bang Lagnon Pelaman ni pelawat. Okay, bang sidang raya ini. Kay kena tau Kristina Arun malado maco mudan kay tungai miri info rat kena tau Kristina Arun miri mudan kena ningar. Kay kecik Deni, hello DJ Anun Bala balado Moncoy kan DJ Moncoy kecik Deni. Okay, ini pita mari tabi kuan among tau lokali naku Tuhan memberkati tabi kuan DJ selamat bertugas, terima kasih. Angel panang acing tabi kuan tau Anun Bala balado Angel dan setecuna Bung Lon tuduk-tuduk ngacing tabi kuan tau pupulun bawalun daya lu ningar Daniel siaran radio Limbang mamaco ini menunggu yang tak pasti Anun Bala host balado. Okay, terima kasih. Ini Ratnan tabi-tabi mentalu kira waningar bang anu pakai laman sosial live TikTok tau bang Mencoy sini. Okay, terima kasih Angel hadir pada dengan tau bang Mencoy ini lah kira waningar Radio Malaysia Limbang FM Radio tau lutap membang niat nani tau setecu nak kira waningar acan nani rat ruru menengang dengan nani daluk tetenan awa taman tinan.

0: Oke, kita mendengar ini ya, Cenani Rata, Roland Martin Mutang. Ken Roland Martin Mutang dengan Ani Luk Teteran, Ajo Neba Dulun Kuan. Radio Tau. Oke, bangun kukuh tahu nak ini jam 1:30. Puk tahu cus ini cus 2/21 bulan tudu 2026. Oke, terima kasih kuan tahu pupulun bawah lundaya. Luk masih setia bersiaran, ninger dan nier siaran Radio Limbang. Lama bawah live TikTok, live Facebook, TV, radio, ini pernah RTM klik. Oke, so apa kira ninger tahu inan 5 cara. Oke, 5 cara inan tahu bersiaran ini ninger siaran Radio Limbang ini. Oke, ngimun ina pekak. Sementara kira ninger ina pekak. Kaya ini gotong royong. Oke, okay, upis kai radio televisi Malaysia. Radio televisi Malaysia RTM Limbang. Oke, okay, kai gotong royong dengan gotong royong imurat ina pekak jam tuduk pekak kena kena mendengar kerja burak-burak kan ni ratina pekak lun teluh. Ngebersih upis kantor kudang bala dulu ni ke kantor kai RTM Limbang ini ya. Dan kai bekerja keras ratina pekak kerja tutu kai ratina pekak ngebersih ke nela arep ngapu ngemop dan sebagainya. Nengemung kayu-kayu luknado nengeteba itu nguting bunga dan sebagainya lah kena undingar bang aktiviti gotong royong ngebersih upis kayak RTM Limbang. Oke, terima kasih tak kayak malam mula terima kasih kuan Bupun Bomba. Bomba Limbang, terima kasih abang Bomba. Oke, abang Bomba, kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat temarat Bomba Limbang ngecok ida pana necing ina kena ningar ngecok ida necing nang wit kereta bomba dini no kamu mainan lok mesab nam na lok mesab kena ningar ya mo dan nang wit kereta luri bomba ni nak eh mek meru meru ngebersih ngespray dengan pak bomba na lunatad kawasan tempat parking dan sebagainya lah lun alad lun cermin nah. Ruan nge-spray makai pipe bomba ina pekak dan nge-spray mayak bang nemeru mayak bang nah bang anu pakai bang parik kay bang parik kay lunatad kawasan libut kelibut upis kay RTM Limbang. Kay terima kasih kuan bang Bomba ya. Dan setecunnya terima kasih mula ta kuan MDL Majlis Daerah Limbang. Lok nanata dua luri na kena uningar dua pickup kay nangangot dua arep-arep ngangot dua arep-arep ngangot dua kayu-kayu buruk dan sebagainya barang-barang lok telain okay besi-besi buruk dan sebagainya bang kawasan kai lunatad kai ne na RTM Limbang. Oi dak ini pa kena uningar punya terbersih kai ni pa bersih kai ni pa tagap kai ni pa libut iring lunatar kiri kanan depan belakang guna bala dulu deh bang kawasan kayak RTM Limbang ini pa mungamung dua arap pintila mungamung dua kayu arap mana sub ini ya gotong royong kerja keras kan ni masih kerja macam gini masih gotong royong macam gini macam na pemadam nak kena undingar ngecok mula kerja kan ni ha gotong royong tungek ni ilai ratnan ngebersih gotong royong dari lunatan kawasan-kawasan parking kereta dan sebagainya dua pagar-pagar kan ni ok ngecok mula uduh uduh-uduh luk mulun mayak-mayak lun pagar na kaya kena undingar pagar kaya upis RTM Limbang. Ina ruan kaya na rin pa ruan spray na pa ruan midik na pa ruan nalain na mga mga cama-cama dah. Okay, na kerja kaya na padpadingan ahli keluarga, okay, masyarakat, pupu, kaki tangan, kukuticu jabatan RTM Limbang ini padpadingan jabatan bomba dan jabatan MDL Limbang lah kena undingar lok ini padpadingan kai bang kerja keras kudang boleh malah kerja lok tutu. Okay, dan setejun sepengah mung-mung kerja lok dari luar nepengah masih kena undingar. Okay, nanti nepengah masih kai pernah nau gotong royong bang dalam pa, okay? Bang dalam bang konti ngebersih bang konti ni ngebersih bang bilik takap meeting bang auditorium bang upis rancangan bang among-among lah cakap-cakap bang upis-upis bang RTM Limbang ini ino kan ini ngebersih kaya nila luk na perluruan nila luk perluruan nila nila kaya ngebersih bang among luk bang upis ni nila kena kuningar okay? Jadi nak kerja keras kaya ni rati na pagkak macing na pamalam kaya sambil-sambil nakini kaya ni kena kuningar nah BBQ sambil-sambil panggang-panggang sambil BBQ ngecoko inan na kaya ni inan na kaki tangan kaya ni kucok kaya ni tim group tukang ana din ni guys tukang masak din ni tukang panggang-panggang ngesem-ngesem jadi kaya lo kumang kerja makanya ni jadi pengapidan yang ngesem-ngesem panggang-panggang BBQ napa malam pakai kena uningar kuman ramai-ramai kaya ni macam-macam ada nubak kikit dan nutak mie dan sebagai goreng-goreng dan panggang-panggang ngesem-ngesem wih baramai kaya ni guys ramai tu tu kaya tukai RTM Limbang ni macing napa malam okay nah kerja gotong royong kai dua staff-staff tungai RTM Limbang. Hoi kerja keras. Okey, kalau dengar tahu apa tu macarat nan tudah-tudah tabi mentalu bang live TikTok 5 FM. Dius. Okey, Dius malado meco kuan tau anun bala ratna tau ratnaku Dius Daya. Ngirim tabi kuan popo talu bawa lu Daya. Okey, saya tecu kalau dengar Donayus. Terima kasih Donayus. Okey, lutap setia dan support siaran radio Limbang ni ya tabi rat kenak tau Donayus kuan tau kena dengar. Dan tabi saya tecu nai ngirim kenak tau Poli santai malado meco dan DJ sudah makan. Oh, DJ belum makan lagi Poli. Kayak DJ natek nekuman Poli belum makan DJ ni. Okey, setecuna rela kawasan Palawan WIP yang ngirim tabik kuan Agnes. Agnes baru dan Mulyana Matthew. Okey, sentiasa sehat-sehat selalu. Ratneku rela kawasan Pedawan ngirim tabik kuan Agnes ya. Dan setecuna anak Lundaya. Panang cing tabi kuan tau anak-anak Lundaya. Dengan bala dok meco kuan among tau. Ini ya tabi rak kenak tau anak Lundaya. Dan tejun nak kenak tau Benny. Benny panang cing tabi kuan tau ke ratungi Kaltim. Benny ngirim tabi rat dek Kaltim kena aku ningar. Kuan tau taman tinan luk ningar Daniar. Pupu tau lun bawang Lundaya. Luk pad-pad dengan tau bang meco ini. Ini ya tabi rak kenak tau Benny. Rat dek Kaltim kuan among tau. Okey, setecuna kena tau Sylvester panang cing tabi. Sylvester ngirim tabi kuan tau taman tina kinanak, pupulun bawang Lundaya, luk ningar Daniel secara radio Limbang bang maco ini. Okey, kena ningar ini ratnan tabi-tabi mentalo bang la live TikTok 5 FM dan tau lamu bad baru kena ningar aku ngeramai dengan nani-nani tau setecuna. Okey, hiburan bang maco ini. Nah, kini jam 1:38 minit pulih reco nani tau setecuna, nani rat beli balang dengan nani lu tetenan ara-ara pian.
1: Ay, anak adik lah. Bayar lah. Oh, adik lah. Ay, bahasa galah. Kadang lagi aku pun ini. Maku pikom wak ngegirek yang.
2: Wih, balik mo ini.
1: Ah, nah, wih, manu.

Okey, kita orang hari ini Chan Nani Loktatanan Do Mawang ni atau okay, dan penyanyi ni yang Nata John. Ini mangun kuku tahun ini jam 1.51 minit pulih jo jam 2 salin berita miak pendengaran tahu kita orang. Okey, sekarang Nata berita miak pendengaran tahu. We maca ratnan tudak baru tabi ia ni ya. Okey, tabi serta cuane ngirim kinak tau Lin. Lin ngirim tabi kuan popo talun bawang selamat bersiaran. Doa meco kuan namung tau. Dan serta cuane kena ningar tabi rakinak tau Red Butterfly. Okey, Red Butterfly ngitun. Kunang apa? Tidur do co muyudai limbang do. Co kai tunge limbang do. Ya mo mudan kai tunge lawas nipa. Okey guys, info rakinak tau Red Butterfly dia lawas mudan nak ini ya. Okey, serta cuane kena ningar WWC. Okey, ngirim tabi kuan popo talun bawang lundai. Ya, lok dengar Daniel siaran radio Limbang mama coy ini tapi ranaku WC. Okey, tapi setecune ini rim kinak tau Baby Cloud. Kuan tau dun teluh. Okey, Donayus pernah ngecing tabi kuan tau dok meco kuan among tau. Okey, WWC ratungnya penampang Sabah ngecing tabi kuan among tau pupulun bawang pupulun daya lok bersiaran mama meco ini. Okey, setecune kena dengar Ken. Okey, Ken kinak tau Ken pernah ngecing tabi kuan tau anun bala pupulun bawang lun daya lawas lok dengar Daniel siaran radio Limbang mama coy ini. Naku pasta Ken. Terima kasih Ken. Kaya serta cun yang kena mendengar Henley. Henley pernah ngecing tabi kuan tau popolun bawah lundaya. Luk dengar Daniel siaran radio Limbang bahawa mencoy ni kena tau Maria Mar pernah ngecing tabi kuan tau selamat bersiaran di Limbang FM. Terima kasih. Okey, ini ya kena mendengar ratnan tabi-tabi mata lubang live TikTok. Okay, merapat nato santai ningar radio Limbang radio tau lu tak mau maniat kena ningar macam mabut siaran tau napa na bang jam telu pulih de coke jam 2 berita pendengaran tau sepengini sekarang nato berita tau rokong ramai dengan Nani Setecuna Nani Lok Tetenan tucu idih ajang.

Dublin Choi di Tabi Malaysia Madani. Pad-pad dengan ku JKB Sak ngecing salim berita rat seksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama. E Borneo tipad secara organik. Tinuduk pele mangun ku tebin kuan pembangunan ekonomi Sarawak. Sarawak nemelan plan pele nambah dua kapal temulud ATR Luk Mabaruh kuan E Borneo Airway Bang Lak Luk Mabaruh. Tepat E Borneo aja pencapaian Luk Inan Masido ngegala kedo perusahaan Sarawak. Idi berita setejuna. E Borneo miak ruan nebet secara organik mangun ku aja syarikat penerbangan strategik Bang Sarawak. Ia ulakna inan nyokong pembangunan ekonomi bawang dengan tuduk mangunku pemangkin transformasi tepat kudang apa luk pengah nekancing Empire dari Dubai. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Nemala E Borneo miak temubuk secara tetak-tetak idi mangunku arang bebat strategik Bang Perusahaan Perkhidmatan Bang Sarawak. Kebalana pengalaman neniar pembangunan Dubai lembaba Emirates mangunkuh arang inspirasi kuan hala tuju E Borneo. Ia nama lakudang ina kerab nepebala bang adat ngukab rasmi telud luk pun E Borneo kuan lawe rat Kuching amek Kuala Lumpur dari padang kapal temulud antara bangsa Kuching. Premier Panak Nemala Kapal Temulud ATR Luk Pengeinan Miak Libalin secara tetak-tetak dengan Kapal Temulud ATR Luk Mabaruh Luk Melun Modern Ngimun Lak Luk Mabaruh. Konfigurasi kabin Panak Miak Ruang Ngikit Inan Nina Pengalaman Lawe Luk Melundok.

Bangkerap luk mapad tepat Syarikat Penerbangan Sarawak e Borneo Airway mangun ku gantum luk penting inan ngikit gantum udara bawang amek ku lamun-lamun suinan. Ilai ratnan ngegatum perkhidmatan udara luar bandar RAS perkhidmatan nah nakini ruan ngeranat lemaba telud secara petecu amek luar Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala, ilai ratnan lawe secara petecu amek Kuala Lumpur, e Borneo panak miak ngimun telud antara mangsa amek Singapura, ngimun ajo telu ini. Kebalana, kemudahan tatad nguit udara ini penting inan nyokong idi ngikit baru tubuh ekonomi Sarawak, ilai ratnan perkhidmatan kapal-kapal luk inan akan luk inan mapit. Bangkerap luk mapad ia ulakna inan ngepromosi ekonomi Sarawak dengan melun efektif dengan inan na gatum perkhidmatan udara. Ia nama la kudang ina kerap nangimun telud e Borneo luk pun kuan lawe Kuching Kuala Lumpur dari padang kapal temulud antara bangsa Kuching. Ilai ratnan ina berita Sarawak merepet paling nambah tudak-tudak kapal temulud baruh lamud ATR kuan syarikat kapal temulud e Borneo Airways banglak luk mabaruh. Hal ina masih inan pegayam ulakna inan ngelibal kapal luk penga Mio ngedalan operasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala, konfigurasi dalaman kapal luk mabaru ina sinadang ruang ngisu mapad kudang ruang-ruang penerbangan kelas pertama. Ilai ratnan ina ia panak miak nina bayar tambang luk patulu luk tutuna inan mereka kemudahan kuan bupun anak sekolah. Arang laluan luk mabaru luk panak sinadang ngerapu telur drat Kuching amek padang kapal temulud Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ini miak ngesanang pergerakan idi ngiak anak-anak Sarawak idi anak sekolah rat semenanjung uli-uli dengan melun selesai.

Tepat syarikat penerbangan Perita Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo mangunku sebulang pencapaian Lok Inan Masido. Ini ngegalak keupayaan bawang ini temubu idan idih miak ngurus aja perusahaan Lok Teknikal idih kompleks. Setiausaha Perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marsuki Nembala telud kapal temulud luk pun-pun amik Kuching Kuala Lumpur patulu tutu kerap nata ngeraya ajo Sarawak. Ya menu, Borneo miak petacu ramanat idi ngikit perkhidmatan na inan ngekecing kejayaan luk melun raya bang kerap luk patun. Dato' Amar Muhammad Abu Nembala kudang ina kerap ada timun telud Borneo luk pun-pun lawena rat Kuching amik Kuala Lumpur dai Kuching. Pamung meeting Borneo International Halal Showcase BH 2026 luk ngemung penggiat industri halal pembuat dasar idi usahawan Rat Sarawak Sabah Brunei Darussalam idi Kalimantan Indonesia pengenengimun aco sini mecing aco epat luk mecing Tara Menteri Bang Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Nembala BIHAS 2026 ini ngerapu pemung meeting expo idi pameran dari tengah Bepak Kuching luk nengamung mela 400 burur peserta kinula puluh dua negara idi meratu teluh-teluh pempamir produk halal ngerapu bang pembentangan kuah ini luk ginala lemaba 6 pavilion utama pekatu kuina usahawan idi bupun luk berdagang bang Sarawak pinutuh pale merapu bang BIH 2026 inan nekap peluang luk mabruh bang perusahaan halal inan ngekap ngalap galak rat dan persijilan halal. Ia nama laku dan ina kerap rancangan selamat pagi Sarawak luk rinuat Sarawak FM. Ilai Ratnan Ina, Tara Menteri Bang Bawang, Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Nembala, iap usahawan Bang Sarawak luk namutuh idi nengala pensijilan halal petecu na kemikit. Kikit ina ngecekup proses putuh luk nakini mele ruan ngedalan ina lemaba talian dengan dokumentasi luk masanang. Ia panak nenengan, iap ina panak ngecukuh timun promosi idi jerayawara bang eput Sarawak luk dinalan bepat pembangunan halal Upis Agama Islam Sarawak. Jais dengan kekempat-pad Upis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pekatu atur Borneo International Halal Showcase BIH 2026 luk dinalan aco sini dari tengah empat Kuching kaunter khas pensijilan pensijilan halal panak ruan nina. Ia ulakna inan ngasanang usahawan ngalap gala idi perkhidmatan nasihat luk merapu putuh sijil halal. Sekuat bro kai ngecing salun berita tajuk berita pulih dan cos ini. Borneo tipen secara organik tinuduk pele mangun kuta bin kuan pembangunan ekonomi bang Sarawak. Sarawak nemalan pale nambah dua kapal temulud ATR luk mabaruh kuan Borneo Airways abang lak luk mabaruh. Tepat Borneo aja pencapaian luk inan Masido ngegalak kedok perusahaan Bang Sarawak. Dengan ini, macing yani salin berita luk sinusun Ratnan Saimin Rat Seksan Berita Ewal semasa RTM Kuching. Berita ini sinalin Merit Soko. Dok Pulih Dejo, Idi Tabi, Malaysia, Madani.

Okey, kita orang hari ini ya, Chana ni anak adik Leon Daya. Nun bala mu ya dua anak-anak adik Leon Daya. Ya apa pada inan tau bang puli rejo sini do meco kwa namung tau. Terima kasih. Kwa namung tau anak-anak adik Leon Daya bersemangat. Okey, ngaco kono milik program Bapalu Bawa Limbang ini. Siaran radio luk pendengaran tau bang meco ini. Okey, do mapapuk kwa tau anak-anak adik Leon Daya. Kayak kita dengar bangun kok yota nak kini jam 2.30 minit pilih dan John. Nak kini tahu mampu bang jam tahu lo kaki pad. Okey, siaran Radio Limbang. Pukul telu na pernah berita miak pendengaran tahu. Dan sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, kita dengar kerja tahu masih inan. Tahu inan mengkerab 25 minit baru. Sekarang nata radio tahu mabud. Kayak merapat taman tina kerenak. Terima kasih kawan tahu lo kamaya siaran radio tahu bang. Bang Live TikTok Limbang FM, Bang Live Facebook Limbang FM, Bang TV, terima kasih. Kuantau teman tina luk ningar Bang Lembaba Radio. Panak terima kasih kuantau idi panak RTM Klik. Kayak support siaran tau kena ningar masih nan 25 minit bro. Dengan ngelove siaran tau, tapping-tapping, like ya, reply. Komen lembaba laman komen dan follow Radio Limbang. Okay, napa tahu ideta napa nak ini idan tak kena dengar. Okay, ini acara radio bang bala tahu sebulan. Okay, tahu merapat populun bawang populun daya masih bersemangat pad dengan radio tahu lu tak memandiat. Okay, kena dengar tahu niarat dan siar tino dojo. Kuana bawang tahu ya rukat bang minggu inilah. Okay, acos ini tanggal 21 bulan 7 kira tuduk kira uningar acos ini acos 2. Okay, bidaya rana report loki lapto ratupis meteorologi Malaysia. Ngegalak kira uningar papuli dejo. Okay, papuli dejo ini bang bawang tau Sarawak. Inan tudak-tudak kawasan Lok Mudan. Papuli Dejo ini Mudan kena uningar. Selama ini apa dicam cendo jodoh na Mudan. Dan bui mebui rata barat daya. Kinawar puluk macing 20 km sejam. Selama ini kena uningar rapat enap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ya ini ratna report kuana cos ini kena uningar. Kuan neba co teluh. 22 bulan tuduh. Okey, pekak nepa tindu dojo tau do namudan. Pa puli dejo di pada medecem neba inan tudak-tudak kawasan bang bawang tau Sarawak ini kena ningar mudan ya. Bang tudak-tudak kawasan. Dan bui ma bui ya kena war puluh macing 20 km sejam. Dah setecun yang kena ningar rampak nenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ini kuan nepa co telu. Tecun nak kuan copat 20 telu co bulan tuduk copat kena ningar. Okey, copat pekak pudi deco ini panak medejam rinipot mudan. Okey, rinipot mudan pa pekak pa pudi deco pa medejam copat kena ningar mudan. Okey, mula kawasan-kawasan bang bawang tau Sarawak lo mudan copat dan bui maburi rata barat daya kinawar puluh macing 20 km sejam pa denap meribut. Okey, pa denap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ini kuan copat setecuna kuan co 5 kena ningar co 5 24 co bulan tuduk co 5. Okey, pernah rin pot mudan. Okey, mula bang bawang tau Sarawak, bang bawang tau Long Mudan kena uningar co 5 ya. Pa pekak mudan, pa puli de co mudan, pa mendejam pernah rin pot mudan bang tudak-tudak kawasan. Dan bui mebui rat barat daya, okey, barat daya. Kinawar puluk macing 20 km sejam dan nepak nenap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, ini ratna report ini dojo kuan co 5. Dan setecuna kuana co 6 kena uningar kuana co 6 25 co bulan tuduk co 6 pa pekak tino dojo tau do namudan selaba ina pa puli dojo inan tudak-tudak kawasan bang bawang tau mudan kena uningar. Okey, ni mudan melalam. Okey, mudan melalam bang tudak-tudak kawasan selaba ina pa medecam tino dojo do kuana co 6. Okey, kuana co 6 do paham decam namudan dan bui mabui rat barat daya kinawar puluh macing 20 km sejam pada nak meribut kereta 0.5 macing 1.0
kosong mita. Kay nakuan na chon nam salabay nakuan chon minggu. Do minggu lah kira uningar. Acho minggu. 26 bulan tudu. Okay. Papakak tinudo jo tau do namudan papakak. Do acho minggu. Salabay na papuli de jo. Rini pot malalam. Mudan malalam kira uningar. Okay. Mudan malalam bang tudak-tudak suinan bang bawang tau. Dan setejun na pamadecam tinudo jo do namudan. Okay. Kuan acho minggu. Dan bui mabui rata barat-barat daya. Kinawar puluk macam 20 km sejam. Dan nampak nenap meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter. Okey, korang ini kerana meninggal Ratnan report di Nerojo, Bang Bawang Tau Sarawak ya, Bang Tudak-Tudak Kawasan. Salwi niar Ratna Ramadan Kaji Cuaca. Tahu ni kira-kira meninggal, rukat bang minggu ini ya. Mula mudanan ni. Mula bawang tahun ni log makan udan rukat bang minggu sini. Kaya rata cho sini macing aco minggu. Inan tudak-tudak kerab lah na mudan ya inan mungkin papakak na mudan ya mau pap pulih deco mudan pap pulih deco na mudan ya mau pap mendeco mudan. Okay, ini bang bawang tahu Sarawak bang tudak-tudak kawasan info kuan tahu lah kena mendengar ayah kalau ini remalan kaji cuaca rata jabatan meteorologi Malaysia ini kena mendengar rukad bang minggu sini ni mudan matau ni ya mula kawasan mudan bang rukad minggu sini merapat mau kena mendengar tahu ngatur lah ila-ila tau ngatur lawe tau kerab tau kerja tau aktiviti tau kekeman tau dan lok makan-makan lah ngacoko kalau kerja bang rumah kerja bang kantor kerja bang opis nah aku udah kalau kerja di bang kabun nah kerja bang kabun kerja bang ladang kerja dari luar ini lah kena undingar okay? Ataupun lawe-lawe tau mek dari luar mula kerab luk mudan bang bawang tau Sarawak ini. Okey, bangun kukit tahun ini jam 2:32 minit pulih dejo. Sekarang nanti nak kena mendengar wi macak ratnan tabi-tabi matalu ini ya. Okey, tabi lama ba TikTok. Okey, Bars Azabel. Okey, kena tahu Bars Azabel ngirim tabi kuan tahu populun bawah lundaya. Lu kena dengar dan niar siaran radio tahu rat kena tahu Bars Azabel. Okey, apak ayoi pendak cing tabi kuan tahu raya Malaysia popo lu kena dengar dan niar siaran radio limang. Kena tahu yayasnya pendak cing tabi kuan tahu anun bala rat na tahu anak lundaya lun bawang. Lu kena dengar radio limang macam ini. Okey, kuman maco tahu nipah kebalan yayasnya baru kuman maco. Bitter Don Timun. Ay, kikid kinak tau yayas ya. Bitter Don Timun. Baru kuman ini yayas ya ni. Okey, ia ngirim tabi erat dari Kaban Sepitang kena mendengar. Larry the Larry. Ngirim tabi erat tungik London. Okey, Larry the Larry erat dari London. Ngirim tabi kuan tau popolun bawang lundaya. Bang bawang tau Malaysia. Sabah, Sarawak. Luk ningar dan niar siaran radio Malaysia Limbang FM Bang Meco ini okey kena tahu Larry the Larry ngirim tabik kuan tahu rat dari London okey de bawang London pun dengar radio tahu ni kena dengar oh ni Larry the Larry ni dari London ini no kamu yum nainan lun bawang lun daya dari London ha inan ni sebulang ara seburur arang popo talun bawang lundaya lok ningar siaran radio Limbang dai London bayangkan no ketau talun bawang lundaya tunge Malaysia tunge Brunei tunge Indonesia lok ningar radio Limbang ni ini anak-anak talun bawang lundaya dai London pun ningar radio Limbang ini kena ningar artinya radio Limbang ini neceng dai London apot tanah apot bawang put dunia lok ningar siaran radio Limbang ni lah kena ningar. Okay, serta cuna tapi ada kena tahu MD Rokan, Rokon. Okay, MD Rokon, penangkat cinta ambil kuan tahu selamat bersiaran. 20 deco. Okay, kena tahu Agustin, Muhammad Hassani, Repton, P. Eric, ngirim tabik kuan tahu kebalana. Ngeradu, Labo, Eni, ngirim tabik kuan tahu Lundaya, Lun Bawang. Kena tahu SMP, penangkat cinta ambil kuan tahu Lun Bawang, Lundaya, lok ningaran niar siaran radio Limbang, Mama Cos ini. Colina, Ying, Carly Sawila penang acing tabik kuan tau selama bersiaran Catherine Lucas penang acing tabik Manado meco kuan namung tau kira uningar
Okey, kena token pandang acing di us pandang acing tabi kuantos selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, ni Ratnan tabi-tabi betelu kena mendengar bang apo tau bang siaran TikTok ini. Siaran Radio Limbang. Okey, setecuna love-love pandang acing tabi kuantau. Tabi rat kena tau I am Chi anu ni ni Chin. I am Chin kan ngam ini. Nang adan mini ya. Okay, I am Chin, ngirim tabi ratunge long bawan krayan. Okay, I am Chin, rade long bawan krayan, ngirim tabi kuan tau. Pendengar setiap program Bepalu Bawang Limbang Radio tau, rata bang bawang tau krayan, bawang tau long bawan, rade Pulau Sapi, rade Melinau, rade Samarinda, rade Balikpapan, rade mung-mung lah bawang-bawang tau. Radde Sarawak, Radde Lawas, Radde Sabah. Okay, tapi rat kenak tau AM Chin, rat bawang tau krayan kuan namong tau kena undingar. Okay, terima kasih ngacok memilih program radio tau ini mangun ku siara radio luk pendengaran tau bang meco ini. Okay, kena undingar tau lemu berberu rokong ramai dengan nani tau serta juna Rafat Afu Lundaya.

Okey, kita undi hari ini ya, Cik Nani Lok Tetenan Kian Idan Lek. Okey, jodol Nani tau ina yang na Kian Idan Lek. Okey, kita undi dengar. Nakini jam 2:53 pulih dejo tau berada kodong bala dulu di penghujung rancangan Radio Limbang. Okey, di sekarang nak tetap mau petar kita undi dengar jam telu berita miak pendengaran tau. Okay, sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM ngimuran jam telu macing jam 6 nak pernah. Okay, dan sekarang nak tahu ngitak apa tahu bang siaran radio tahu bang mencoy ni. Okay, atun radio tahu pian malah ribuan terima kasih. Terima kasih mula-mula kuan tau taman tinang kerenak popo kolun bawang lun daya lun tau lun kelabit di seluruh dunia luk ninger dan niar siaran radio Limbang luk luta peteju support dan ninger dan niar program tau ini ratpun tau ngimun muda di join na macing jam ini akan tau ninger kuan tau luk tapping terima kasih luk follow terima kasih luk nge-like luk love luk repost ini pana luk komen lama balaman komen. Okey, dengan ini kerana ninger macam ini mau atun apa tahu Bang Aco sini dan tahu miak lembubat baru bersiaran Bang Aco nepa. Okey, kuan popo tahu lun bawang lun daya, lun tahu lun kelabi. Terima kasih mula kuan tahu. Jadi, dok necu kekaman, dok necu luk ruan, dok lawe kuan tahu luk bang lawe, dok kerja kuan tahu luk kerja. Okey, mapapu baru kuan tahu kerana ninger. Ya apa mau inan tahu luk ninger dan nier siaran radio Limbang Bang Majo sini ngaco kuna mili program tau ini mengunku siaran radio luk pendengaran tau bang muna dicok bang macam ini lah kena uningar kes pagi ini kuan metelu luk bang lawe duduk lawe kuan muyo luk tudo duduk tudo kuan muyo luk kerja duduk kerja di mapapu baru Tuhan ngaperuan bye bye Malaysia, bye bye Brunei, bye bye Indonesia, God bless.

Ya menjo saya wadau jamu sri menjo jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio Jati Ampos tokoh lagi jadi akan bersama lama siaran radio Jati sebuah terlalu jam tak ada titik sebab pukul 6 sore wadau 2 jam jati berindang bersama alam rancangan DS Edendang sebadau ya titik titik sebab pukul 5 ke lah no pukul 5 begitu national dan national FM Kuala Lumpur akan melakukan jam yang ketalu jam yang ketugi jati bersama alam rancangan. Rentak antara bangsa. Ino tongan jangan untuk pertemuan siaran radio Jati ada tiada do dong pon miso do belantu ko 2026. Yang buat itu sudah pukul talu pada 1 minit saya padang.

0: Hello, hai, muncang sewado. Salam damai timu selidi nukumai sebuah lagu tan bengkalan, gambus pengkalan madang lagu yang bergala cerita cinta. Senyap pino Jin Bara Farhana ngemolo pertemuan. Rancangan dia saya dendang sewada untuk edisi ada tiadong permiso da bulan tuku 2026. Terima kasih suang-suang timu pimion yang saya dongintai bersama Radio Jati ada tiada terlalu jam eh. Kumai bersama mea RJ, JI ataupun Jacob. Dalam siaran Radio Tau ataupun siaran Lun Bawang. Macam ni tegelaran Radio Jati bersama Demion. Okay, anu kan belajar babilin boleh mempost dalam siaran live ni ikut Facebook nama FM Radio Jati masa itu. Ini bersiaran secara live ni ikut Facebook nama FM. Ini malap kongon ngana aplikasi RTM Klik. Selain tetap bersama ngana frekuensi 5 FM, siaran kusong 4.5 MHz untuk yang mengawal-ngawal siaran itu dalam kawasan Limbang. Siaran kusong 9.9 MHz dalam kawasan Lawas. Hai, an begitu min Lawas. Dan ini siaran pun 4.5 MHz untuk yang bergawal dalam kawasan Madamit. Nama berita Nun Bala untuk min yang ngawal-ngawal siaran Radio Jati dalam kawasan Madamit. Harap sedia dalam keadaan muncul dalam keadaan yang sihat-sihat saja bersama sampai untuk pertemuan siaran Radio Jati ADT Berinang Tahu Seberindang. Radio Jati sudah tentu dalam kenal remote-remote selalu.
1: Penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disibarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tandu-tandu mea gejala pesakit TB yang memulo bergusai lebih tap 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak inan. Yang kelima yo njep aro selera makan. Keunom kalau mentong yo mea umur.
2: Bilin ite tat Radio Jati.
3: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
4: Hai, aku Ahil Alex, mengawal Radio Jati.
5: Sudah tentu dong, dan

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Akustik Pulau.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

Singinan ngahan lagu ta Jennifer Wong Sunjap Ino apa nak dikata lagu ta ada ekspedisi. Pukul 5 minit lagi pukul 8 beritahuan Limbang FM akan melakukan Sunjap Ino berkongsi dulu tentang jangkaan ke dana dana itu khas untuk bagian Limbang. Demo pimpin yang aku program, yang aku aktiviti, aku perancangan tentu boleh pandai yang boleh kena ke dana dana itu kan. Nyugut info tadupis ngebatau ke dana dana dalam kucing untuk bagian Limbang. Siapa dau ite meni soal pada ite kedana dau aku numak ribut pelakan di dalam singinan do alan sementara montong ite kerana kedana dau muncul ite paku rasam ino jangkaan kedana dau untuk bagian Limbang. Terima kasih tiba pemimpin sebab milik radio jadi umum yang jadi pengendang yang menunjuk mengarah nombor siang nanti malah pengon dan lain-lain malam kerja yang berapa darab. Terima kasih suang-suang terus bersama dengan lu timur siang lain radio jadi sudah tentu dalam kerang radio jadi sudah tentu dalam kerang.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Mampan mea ngawal denggi, aku no tindakan yang paling mencoy lah, yang malap lapon, seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu. Begium mea ngada akas-akas tempat pilih sembunyi, bisa lo mea dia bawa lai, sentiasa masih ke sana lai, mea adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
0: Bili ite, tat Radio Jati.
2: Gagal adaite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Muncul sepadau mesalam Malaysia Madani bersama Reji Susi Jura Lamali Boito Talbuk Boito RTM Kuching. Keharmonian lamulat ugama mekaum jadi pun timo kekuatan pagun Sarawak lamngal sebuah pagun yang maju maya stabil. Premier Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Maha perpaduan lam pagun ite jadi suntuk timo masyarakat dunia yang semakin terganggu maya hal gagutan serta polarisasi. Bila nambah nilai percaya sesadang maya sentiasa ngomat yang genala sebagai formula Sarawak Palu Balanigod untuk nantu keharmonian lam pagunite tahu sejenaga. Lam nemo zaman kecerdasan buatan AI, perubahan digital metodologi agu, bila ni orang ingat yang kemajuan palu sejajar met nilai moral, etika serta kebijaksanaan supaya pembangunan yang ternemo kalap nak faida timo masyarakat secara menyeluruh. Premier Maneno lam acara kecukuran agama-agama lain berkaitan sambutan Adau Sarawak 2026 lam Sibau. Teks tuntut suara beliau penacara laku Gapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian. Opis Bekang Sada Laut Sarawak bersama Lembaga Kemajuan Sada Malaysia atau Cenadang untuk memana penyelidikan maya pembangunan R&D untuk nilau lebih suang produk yang berpun tat sada. Gapai Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Mekuasan Sekeliling Sarawak Datuk Len Talif Salim Mara usai no untuk nakuat lagi hasil aquakultur serta usno kalap nambah pendapatan timo komuniti Bekahang Sada tempatan. Kajumlah lagi sebagian hasilino palu alam proses jadi produk yang kalap nak pendapatan. Ia bertujuan untuk nambah tamasan yang bertausan timo pengusaha tempatan lebih-lebih lagi dalam masa lainkah musim entudik. Bila Manino lam acang nyara pekakas bantuan Touchpoint, timo jelama Bekang Sada Tanjung Manis lam Belawai. Lam acang ino, onong opor ngulun jelama Bekang Sada nemo bantuan pekakas bogo RM4,000. Sementara telung ulun pengusaha produk sada nemo bantuan kekira onong opor balu RM1,500. Sekolah Sekendri Kebangsaan SMK Lanang ngal sejarah bila nemo anugerah emas Digital Utilization and Technology Awards Duta 2026 laku Upis Menteri Pelajaran Malaysia. Jugur posting lam Facebook rasmi Upis Pelajaran Pagun Sarawak. Kejayaan ino ngal SMK Lanang sebagai sekolah Sekendri mula-mula lam zon tangak Pagun Sarawak yang kalap anugerah ino. Kejayaan ino hasil usaha yang bertausan sontop tahun 2004 balu dalam ngemaju ekosistem pendidikan digital sekolah yang kaum ngalaigot STEM, kecerdasan buatan AI, robotik serta kerjasama dalam olot popok rakan industri. Pengiktirafan ino diharap kalap menarus lagi pemberdayaan teknologi digital. Lampauinkan sekolah sejajar dengan aspirasi dasar pendidikan digital negara. Jelama Kongosli, Dinos Jabaito, Muncoy Sibadau.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Yeah, hello, hi, muncul siapa ada minit song-song terima kasih Timur Pemion yang kekal lagi bersama setelan siaran Hidup Jati. Ini kumpulan selagu Tadscan yang kalut di fikiran Sanja Pino yang steady Jati Rosing Endang Jati main lagu Ikau Suang Kawan nyambung kendoan jangan di SA Dendang sebarang untuk jam yang kedua.

phone to kawan niya, tiba sama ako, mungkin masayte. Ngal-ngal pengancangan untuk ngisi ada cuti suap no, berkaitan maya Sarawak Day. Ada Sarawak. Bilang tahun jati nyambut, dong podo ada bulan tuku.

Nombor kedok info, ingatkan tu, nombor kedok kejadian ada Sarawak. Yang nakun jadi cuti, nakun jadi ada Sarawak. Yang mau gelakan lainnya, no, you know, adau ataupun hari kemerdekaan Sarawak. Yang senambut bilang dong podo ada bulan tuku tiap tahun untuk ingat ada mulo-mulo pemerintahan no tanggalan Sarawak pemerintahan Sarawak tanggalan. Sahatan ni cuti sudah pun terima secara luas laku perintah Sarawak yang nakun jadi cuti pagun ngemulo dalam tahun 2006 tahun 2006 bilang dong poduru dong poduru dong podo ada bulan turu aku nak ada cuti untuk ke pagun Sarawak. Ini info untuk kawan Jati bersama sampai berindang dalam siaran radio Jati. Bagaimana Jati berindang? Terus berindang bersama me sebuah lagu tad Henry Pengantin, lagu yang bergala sibuk selalu.

0: mencedera jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Dia sih tidak sekadar.

Okey, aku main sebuah lagu Yintai PTO, lagu Tadak Band, Senja Pino, lagu Far Away, Tanika Bex, lain tadi no, lagu Tad Henry Pengantin, Sibuk Selalu. Timur Pimun yang masih ti, kakak lagi sibuk ngal kerajaan. Aku main ronakan kan jawab no. Walaupun sibuk kerajaan no, kerajaan ni kesihatan mestilah menjaga. Jaga kesihatan. Kelak kalau dah sakit mau ni kan kerajaan. Kan. Dong 4 minit lagi pukul 5. Berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan melapungan. Perancangan Mion ada suap. Ada cuti suap no. Ada

0: nampot bilang dong podo ada belantu kok doh ibu dong pernah. Belinya boy bilin mien, kali kan belanya boy bilin mencoba nyambut ada Sarawak. Sob no juga di Facebook lemah FM masa itu. Radio Jati ani bersiaran secara live juga Facebook lemah FM. Bilin mun pinyo kila ko baca untuk kong anjati bersama. Okay, Polika Patch to muncul kepada DJ. Hai Polika, pan begitu Polika. Terima kasih Polika. Begitu muncul aja teh, enggak no suara kakak lagi nyep popo. Jap lagi okay. Lain-lain okay. Suara teh kakak lagi. Nakajun ko kumay mga kawan ko. Aku rindu timo, aku rindu suara aku yang dulu. Halo minggu dah teh. Kan sangat ada bulan masa ini, sangat ada bulan nak tunggu nenau timo lawas. Ino mulu nono. Mentong sangat ada bulan deh. Sabar deh teh. Lagi bono-bono mencoy. Maka aku kelemuan nombor gina suara aku yang sebenarnya. Aku ingin ingat kondok teh nombor gina suara yang sebenarnya. Malah lebih 2 minggu pun sudah teh. Dan tamen pun kelemuan ni kali sudah kan. Nombor gina suara sebenarnya. Aku jadi tulian suara sampai sama kan no, yang dia terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam genau inca lagi untuk Bion yang akan belajar bilin buli mempost dalam siaran live Facebook Limbang FM. Aku ruang komen punya ni anda bisa saja bilin Bion Pinio kila aku baca untuk kawan jati bersama ramai-ramai pertemuan siaran Radio Jati pengindang bersama nama anjangan di SI Dendang Sebadau.
1: Hai aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati sudah tantu no lam genau.

Aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magimasa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no lam genau. Radio

0: sebuah lagu yang bergalar Aku Kakal Sayang Lagu Tak Suara Mulai Semanta. Terima kasih untuk Myun. Pukul 5 berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur. Jam yang ketalu, jam yang ketuki, jati pengindah bersama lawan Anjar Rentak Antarabangsa Kelantan. Timur Myun yang sudah pun standby mudik raja yang kerja sampai jam 5. Menjam-menjam mudik yang darip, menjam-menjam darip Kelantan. Jaga keselamatan sebab dari bau no dalam kawasan Mandalimbang Asam. Jadi ada rap nyugut patungan nyugut undang dan di sana no, laju-laju kali kan. Sama amri sabo ini dan lain. Tapi juga lah sabo dalam keadaan yang selamat. Ada pawai yang almu pun mupus kena. Menaro kesempatan kira no kila ngolah lagi siaran radio jati umumun. Rendang lama tanggayo. Terus bersama radio jati sudah tentu dalam kenaun.
1: Bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salute saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu apertu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandar Raya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxan Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
1: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati, sudah tentu no, namun ingin

Iti buindang masaiti lang patimuan na kancangan rentakan takabangsa katino lain ka sa buindang may lagu-lagu lang bahasa Bisaya tetapi ani lang bahasa-bahasa yang lain. Patimuan na edisi dong pun miso da balang tuku do gibo dong pun nom. Terima kasih suang-suang timu pimiyon yang bersama yang kekal lagi setia dalam siaran radio jadi. Lebih kurang pada 4 minit lagi. Apa di 5 minit lagi? Jati bersama alam siaran Radio Jati. Yang masih hati apa-apa darab, mencoba-coba darab, jaga keselamatan. Diharap selamat sahabat timur dan lain sambil berindang bersama Radio Jati. Sahabat tengah yuk.

Penalangan sejarah Sarawak berkaitan mayak sambutan adau Sarawak 2026 jadi platform perlu lam nagu lagi jati diri semangat patriotik serta kefahaman rakyat temu aidin teti pagun. Identiti pagun yang Menteri Pengangkutan Sarawak you know Dato' Sri Lee Kim Shin marak penalangan ino akan nalang ataupun nyibit jerama mikot untuk ngala pandai penawan sejarah pagun ngemolo tad era Kesultanan Brunei sabo ino ada bulan bersejarah dong podo ada bulan turu podjam nompo dalu yang bo rakyat Sarawak tenak kuasa untuk merintah pagun notalan. Dokumen berkaitan pembentukan Malaysia ini aku tanalang untuk nak kefahaman yang lurus tentang Malaysia yang nal bersama laku Sarawak, Malaya, Singapura, yakni Borneo Utara jadi kawan pengasas. Yang mau beliau berharap fakta sejarah yang sahih jenaga dalam silibus pelajaran supaya terisan aku paham akan sejarah Sarawak, yakni pembentukan Malaysia. Yang boleh bilang mana ino lam timu pemerintah lam acara pra pelancaran penalangan adau Sarawak mayani karnival jualan lam Sibau. Info untuk kongan jati bersama sambil berhindang lam siaran radio jati pertemuan jati soal pada itu lama rancangan rentak antara bangsa. Joknya kadombo siaran di tema kongan radio jati sudah tantu. Nolam kenal berhindang tahus berhindang yang jani tadi papau. Highway Star.

ramai lagu ketua kita ada suara mula Mel Jeli Cinta yang Ternama Serasi. Jadi untuk betul dulu pertemuan siaran Edu Jati Adati, terima kasih suang-suang di Arab Selid dan Indang Kenal sebuah talu jam jati bersama. Seperti biasa ketua kita DJ Bilin untuk Selid ingatan untuk ke jati bersama. Mohon sayang jagalah menjaga-menjaga kenal jeramah jati sayang. Sebab menjaga berada jati akan kita dia orang. Menjabarkan semua moria jati kalau bersama dia orang. Mencoba rehat, mencoba cuti, sobat. Ketan dan sambutan ada Sarawak. Jadi bertemu lagi. Yang mahu selalu salam damai untuk selamat.

Lagu Ari Stanley Bayang ya, merampau omai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus bergulai pa awak sada lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulai dengan pengelola program Bana Jimbat. Dan sebenarnya tu merinang kita ngau Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemah itu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merinang kita ke lemah itu.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat malam peninga. Terima kasih yang kita ke sampai puah mendiang ke YFM. Jadi ke lemai itu kita terbaik ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngam gaya kedekatnya di tunggak ke utara Sarawak lebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemai itu pengerami makan lemai Appreciation Committee Meet Bazar Gawai Daya ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena meri terima kasih hangga semua komiti ti ngemujur ke pengeraminya. Bejaku bawa pengeraminya, Dato' Doktor Penguang manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang megak madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timal ti cukup positif hari mensia maiwas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum ni tidawen ngau pengerami makan lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang, jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap ti nentu ke pemujur pengerami itu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julo kesama. Lalu berita kedua ke lemai itu aku ngadi yang mayu hagi berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabak aku mayu dah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyari tahun 1899 Subak ianya regatta ke pemaduk tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai semua regatta laban ia nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus Sungai Baram tau ke Batang Barampu nyerakup ke komiti dengan lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress tau ke pemayak penyerakup penyulut Regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba ai tang megak dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Jadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruran nyadi fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansa di tu nyadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lomba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungko 7 kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah pemadu mayuh peminat retinya mayuh orang masuk kategorinya ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nya bekawa ngau lumba powerboard lalu basenentang budaya penyelai Regatta Baram bukan seminak bas sungai aja peningai ya lebuh mata panas berengkap padam panggau ngambil alih ngau pengawak mandang ke budaya kelimparannya mega bisa pakai belagu bintang Regatta Baram pakai ratu Baram Regatta kelimpah hari konsert penyerakup tinggung puruk artis menua tau ngau nasional. Ya nyala yang agak bala peninga ke baru peninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu ialah kami paginya kami bisa ngatur audition tak ke uji bakat bintang Baram Regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai rengat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi. Jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe merindang seraya kengantik pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi tau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5, 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff powerboard. Lalu muak kelemai bisa pekit perahu berias. Jadi final bintang barang regata sekali lagi dekat dia tu rebak nur kesama panggau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita agi terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prelude ratu baram regata. Jadi sidak kemucu abak pekit bintang baram regata champion dekat mai pulai price RM2,000 lumur 2 RM1,500 lumur 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima prize saguati RM500 kelimpah hari trofi ngau stipiket ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang baram regata 2026 tau kebenar ya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peningat kena oleh datai Siti pinta kami ya kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngambil ke sama-sama berkunci ke pengerami ke bisa diatur malamnya badataran marudi. Lalu hari 6 25 hari bulan Julai pengerami berjadi Regata Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Amat Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi bak dataran marudi. Malamnya bisa memandangkan Menasa ngepeket Ratu Baram Regata 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumuh pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangendiri. Lalu malamnya malam penutup tak ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew dengan megak Pinoma Band. Jadi, kena ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu peningah, kumai kita ningah ke promo itu. Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regata 2026, Miri FM, dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu, pulai baru, ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye-bye.

Abah Sekedak Kanandur di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Muka, Limpang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Muka, Limpang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayuh Ndor sepengaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari ya. Ke dekatnya di sepenglama 12 jam berengkeh dari pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, jadi sudah pendiang ke lagu hari tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu mereka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali itu pesan minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan kubur ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngam ke merekat ke regang ni yang suji anak majid ya ke dekat diatur 25 bulan 7 2026 inya hari 6 tau ila ba rumah sedempu inya ba lot 661 jalai terung pujut 2A miri lalu muak ke paginya sembiang merekat ke regang ba penam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sekirau tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungai Pan, Gran Stumbin, Kampung Ayu, Bakuang Ai, Sungai Ai, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Agnes Tul, balumur kusung 112-506-5472 tau kenuju jeni masjid kusung 13-935-1280. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang ni yang suji anak masjid ya ke dekat diatur 25 bulan 7 2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 jalai terung pujut 2A miri. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari Diana atau Kemi anak kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman atau ke bini sawi yang anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22 bulan 7 ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu elok ya 23 bulan 7 aba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampau, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ili, ngau mega kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur rame kusung 112-572 kusung 814 tau kenuju sawing ya kusung 19-391-4-015. Ya tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila apa rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, ngoyang agai pesan ke Siti tu inya hari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Tuan rumah Banyan anak Kawang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya pa Sungai Seruas Bakung Merodi. Lalu ni yang tak dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Riulu ngau ilik batang Seruas, Sebatang, Lutung, Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, di Bintulu, Tatau, Sibu ngau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Madah ke tuai rumah Banyan anak Gawang, tuai rumah banyak anak kawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah banyak anak kawang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba sungai Seruas ba kuang merodi. Lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon uju anak ya itia ba lumur kusung 13815 819 5005 atau ke nuju Anur 019 956 4804. Ya tadi mega pesan ke bisa diterima dari peninggal kita eh. Okey, lalu pesan ke Siti tahu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang ke dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai julau. Okey, jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tahu telefon agai lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Yang tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya, pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya berumah bangum nanga bangkit entah bayar julau. Ini jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur akan dah boleh disebut di Tumakang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya, hari penyanyi lama kita naik dedemik ke lemah itu lagu Lelengau.
5: Kadang-kadang aku ingat aku sayang

Okey, merenang kita ngau setiap lagu lama hari naik dinamik lalengau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tau lagi peningat. Kita dekat mendiang ke program Ramansang, hanya program hari UPIS bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita dekat mendiang ke pertusan khas hari Sarawak, hari tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar, nyeromba hari Sarawak ke dekat diintu kita ya pergilah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita dekat mendiang ke main asal Ramban bakal selama ya. Okey, jadi okey, macam sekedar hari pesan bukai ke lemai tu berdau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali tu hari Sabdikan Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang Pinia enya niang SD Ichi Anne Lawrence tahu ke anak niang Cikgu Lawrence Abiang ke dekat diatur 8/8/2026 ianya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sedampu ianya ba rumah TV temudo baru jalai hub on. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya, Pidi Bintulu Sungai Pelan Kucing Seriaman Nyelam Engkeramut, Kelau, Panggil, Gua, Selepung, Kaban Belayan di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup. Engau mega Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngakai Sabdikan Indru Prayat Agung abad lumur 017-675-0551 atau ke nucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence atau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah TV temu dua paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu niang binya anak gang tau ke Indai Rus ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tilak pukul 9 malam pa rumah sedempu ianya pa rumah buan rantau rembai ulu bawah bura. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawah bura bawah celum dengan bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu kenia ngabinya nanggang ke dekat diatur hari 6 tilak 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau rembai ulu bawah burak. Okey, hanya tadi muka pesan lalu pesan ke siti tu ianya hari seba nak bana madah ngeta sulit ngamuain tebalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24/7/2026 lalu ngetas ulit ianya pagi hari 6 tau ya 25/7/2026. Okey, jadi pengawalnya di atau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir
rumah Ladi Ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sebar nak bana balumur 010-9785798 tahu kenuju jali yang nak bana ya 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ngeta sulit ngau buang terbalu kenyang berawang anak yampi lemai pagi 25/7/2026 hari 6 tela ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okeynya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Aramansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, Badu Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bab program Arah Mansang. Setiap program yang kali keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai minggu itu. Aku dikemai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri minyak kira aku kat nitih korang aban bala bisik dengan suah aku nanam sawit mayanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih bulan minyak bisik pansuat asil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancang Karib bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai yang tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Lapannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil ngakai kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Aku dekat kan nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar ni lah mesti 100 hektar 100 hektar kan ni tak buat aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa ya? Asal saya 300 baru nama tadi nah.
1: Oh, kenyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun meli maya nya.
1: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba dia amat meli leka benar ngi gak leka mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku meli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Nampak pedih nak mayanya ngigak leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira kat setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak kia. Tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama suba. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik duit menya bisik sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu ngira meli pawong ya meko
0: jadi ya nya encik dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
1: Jadi mayuh pengawak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya nak lah ke sikau udah tembok semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembok sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi pen beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu mainnya
0: dulu main
1: ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-nya aneh sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini sehingga racun spray nya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanya nya aneh sawit kita nya tau di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya siti dua lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
0: pak tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya kayak berbuah dari silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita yang muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita ya dan kemati-mati nya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngai pun dia pun sawitnya deh ngai ke lagi nya tengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput ka ko ya mesti ke namanya
0: ya, berarti ya kan
1: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun ka angkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti ka angkat di dannya kita ini lawannya naik ke kena racun deh daunnya deh kenyak mencara ya lagi kok aku sih kenyak mencara kena ngibun ya lagi miat lah sampai ya ke nyoba buah 3 tahun tadi
0: jadi tadi maya ke baja ya tadi ini berapa penyampa kanuan mereka nyanya ngeke pun sawit nuan tu dalam sebulan
1: ya baja tu ya sebulan sekali lah kita mereka ya nama lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup kayaknya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun kayaknya bu kita mereka ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyak cara ya nyudah matang gitu deh nanti ya baru nyak tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mah yuang gak beri ya kira ke mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira berapa nyak 400-500 gram kini
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kamu buah baru
1: berapa nih 3 bulan kini kena pokok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru memberi baja kita ya baja ngaik ya bisa bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh ya mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
0: ya
1: setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya cie diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
0: ya
1: baca dulu mainnya
0: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak danam pun sawit beka ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ini. Ulian Wan berfungsi madah anggih balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kalau aku 500 ribu kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nampak kita ini mau kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku baru nyamisi 10 ika. Nyamisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tanya clearing
1: clearing semuanya nak maya mesti 400 ribu ngebah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni ya terus guni baguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: ibu buah mentau
0: ibu buah
1: ya ibu buah nanti sawitnya tuai gitu tadi isi 12 umur tadi 12 tahun lah isi 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimit gitu dia 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan dari leban sawit bekangkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang kumpeni ngerti kumpeni buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kenyang ini bisa inyok tinggi bisa inyok muda lagi baru namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak-kenyak
0: banyak nama lagi bisa kepada nuan kena ngelukai ke kos ke bisa beli barang ke peringkat ke bisa beli nuan kena menjalan ke kondok gaji pekerja tadi deh
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil besawit tadi ke numbuk kena sabit tadi kira 100 sekum ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sih dah ya buat kumpul lekanya orang yang nauknya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit dua ikutnya nyabit dua ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya antara buah sawit antara lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang yang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emangnya bisik sampai 50 tan ke?
0: Ini ya tadi Encik Adaya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelang kin jauh nak kena uliah kin ke. Nyo ngira muli lori nya saya tadi ke. Nya mai kin. Semek ditu ke nu nganyuang ngita rim se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besai dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi. Tu semek tu nya mai lah anjuang kita yang lagi rim ke semek.
0: Antara bantau ya ke bisik pinta engau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke beri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali mereka nak
1: sekali sudah mereka
0: nak sekali mereka tidak nama lagi ke kebuka ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa mereka namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua ngadu ke jalai ku
0: tau
1: meri sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang maya saya ku bisi kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
0: aja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun serangga ya? Bisa beri
0: sebab ya?
1: Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tuh meri usaha meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti ini kemari bisa meri ke sida ya bantuan.
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di belajar nuan ya ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuilnya dia kami khusus oba ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sehari mayanya kita yang mulia penemu sikit mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngebuah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya tupai ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya cia dia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya speak kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia coba bisa juga saya sebaik pun
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemaah rilak
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang deh
0: kiranya dulu hati nuan kena kak dia tahu kak kan ramai kak namanya lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah
0: kenyam
1: kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu nih sih kak nambah kenyam
0: jadi yang terencar ya kena ngujung ke jako randau tua aku kak nuan merek jako perangsang lagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tani berkanuan.
1: Peran saya aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke baru rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me anda bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nya mengharap ke nembiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tahu ku tahu bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Dia beri ngakai sida ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke mua sisi tu. Anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Jaga perancang ni nuan terdengar dia. Ngakai bala peningat kita ke bisik. Bisa jual hati terkak berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anang sawa ke peluang nanti buka bisa aneh, kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi yang cah dia contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tu lah nanam sawit aneh tinggal kediri aneh yang temudak orang aja kita
0: Ya. Cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi nuri berfungsi kau balap peningkat kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa berfungsi ke penemu kau balap peningkat buat program arah mensang. Kita rekap temu baru buat program minggu kebukai. Aku rekap main balap peningkat kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misi, warna tanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Bergulai Sejalai.
1: Okey, nya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program arah mansang ke lemai tau. Nya dibakar selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Bedau kita mendiang ke berita lemai.

0: program kita Penera Pagi Y 9-12 Nyala Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan
2: Selamat lemai peningah, dia tu menabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu jemah hilang. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih. Boleh kontrak dibungkus 49 bilion ringgit kenyau ritawan 2014.

Yang dito isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua taukah wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke di kemua rakyat nyak nyadi ke pengukur ke benar. Bak jaku pesan berserimai ngawari Sarawak, Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jaafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti, bergempung hati, berbasa ke pangan diri serta sedia gawak ketegal dekat ke menua tu boleh pengelantang. Ia megang ngansak semua rakyat ngambil ke semampai nyaka penyerakum serta bersawum niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segulai sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikenal tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Ia maka sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu maka dekat sama berbahasa ke pangan diri. Ingat ke utai tinyadi dulu subah, ngerami perkara-perkara ke nyadi kemayar itu serta nguliah ke pengelantang ke semua orang. Berbangunnya nebia rebak baru patutnya diketuai tinempak cara mutar ke penanggul, ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai Pemakai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu nguliah ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diterenak ke dalam raban biak. Ia megah madah ke diri ngarap ke mayu hakim biak rim nua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak ba industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi hijau, kuasa kemeruan serta ngambil badi apa bidang pemansia ngau pemansang R&D. Ia madah ke sawup terdiberi raban biak ba bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benua palak benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Pengawal pemandang cerita lama tahu ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikenal negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngiri pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tau. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu ke diri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakut Malaysia megak bisi dipandang ke Nurah nerang ke Malaysia tau sama ditumbuh ke Sarawak begulai ngau Malaya, Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balon biar rapat paru oleh merti ke cerita lama tau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakut Malaysia. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bak pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor tinyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sida uliah bersemekih sepengudah sida ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyawari tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kira 60% hari penyampau kontraknya dipejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak di bungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Ia maksud ke jakonya bahawa pengerami Nur Meribasa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita ada tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung Pengawak Ngatur Pengerami tulis merik penguntung ngakai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke pengawak tingambik bala artis ngau raban muzik ke Tibilang nama datai ke Sarawak nya ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang temuka oleh narit pala temuai datai. Ia madah ke penatai bala peminat ari menua luar disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel, palan dor pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya ba gempur pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahangnya, Raban Muzik Rock ke Tebilang Menua Indonesia Peter Pan dekat merindang Mesia Mayuh bak pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ila. Pengeraminya mega sama dekat dipasu Raban Muzik Rock hari Brunei ngau Malaysia nyeng kaum Raban hari Sarawak empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa temeka nyadi ke pelasar dikena ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawak ke dikena nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau tu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajak pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikena mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami music ke madu besar di Sarawak dalam tahun tu. Tiulih negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai. Diperpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekat nyadi palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli Sisi 2026 nguji ke pengelandia sidak bak bidang penabur. Pemesai bidang pelajar tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikenak ngirik penemu agak sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Yang madah ke program tu diatur, kena ngikak pala nembia ari Politeknik, ngau College Community ke bisi pengelandia nyadi pengacara. Dena kerjasama tu bala nembiaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawak ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus ari siti-siti palan. Bibidio mansut ke jakutnya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar program ikon siarawan Poli Sisi 2026 tu dekat diatur bak kampung budaya Sarawak Pegila kalai pengawak tika penudi benar bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan sudah ngerampas 25 kg dadah tidak pelabak ke metapetamin bak operasi merosong nyit ke diatur sidak bak palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat menua tempu ke umur 63 tahun mega udah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisa rikut ngerja penyalah jenayah kengelanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak, perasa air kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P
Akta Dadah Berbahaya 1952. Dikena ngujung ke berita kelemai tu, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekiah boleh kontrak ti bungkus RM49 bilion kenyari tahun 2014. Berita lemai itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Lama-lamai, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan ke Digaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan dun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembu kenyau berengkar Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalan logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsir.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kibarkan jalur gemilang.
5: Rang woman ichi huanying di 55周年 国庆日.
6: Fly the jalur gemilang.
7: Julah, kibar jalur gemilang.
8: Balai, apa tak lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
9: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
10: Jak, tong kibar jalur gemilang.
11: Gantung jalur gemilang.
12: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
13: Metuk belirak jalur gemilang.
14: Ngibari jalur gemilang.
15: Ngibar jalur gemilang.
16: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jeluk milang tau kemenir Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Begulai sejalan.
1: Okey, terima kasih Hakib, awak sadar lemah kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tunjuk ini, Sarawak terus komited sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hercules Jalai.
1: Terancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Ibu banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya, like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kangai-kangai, ke nyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, ke ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Ya lai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersau.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Tang kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita pada kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita pelajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ici Kalang Anak Langkau Panglima Warisan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Okey, hari events pengingat bujang berani. Jadi pukul 8:30 malam tu lagi peningat. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Dah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindau.

0: jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane kuin.
1: Baru cendek asal cendek

Kejah desi anuar kapal ya amin seri munah di tepan megirna abe ga rani mangah bedilah ke api rasau daun mege api ya ngayin ga be pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ame ga mege nantu si epawang lang ga mege bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mege arba ale ga labi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngilana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak labuh ga dake tanah pansa sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame nantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya ngame etukan tangga ga mege panyah ya ya laju udu mansa ai mabu tau mi lepo tuntuan apa mansa ai dalam tau ting lam tuntuan adilah dia ya mangat ga mage bunga mansa nga pasir dia kampe ga ngau tanah tau ngalulu lawan ni bunga ngalulu kake lembu tadi in.

si el tap de sega me que anuara kapal ga me que asap ade ga tapan na ta jeang de sega lo me ang me ngat ka be ga ra ni aman pasang ga me que laju umang ga me que ancara me ancakai zurai ga da me remap Ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabi darat buruang abingak bete kuap mutah gana adapat pansa gadase nuara kapal gamage asap mansang gadake gang age galumang bebelat Mansa gatanyuang anyuruang mutae ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutae ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan anga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat Kilap ya kilap, nepat salikap tade inai ga bagi.

diri ada gati yang kuang tumang gak mege batang munyi gak mege manang batuk ke batu desi nyangir

dudapa anuta kumikir kade yang dabai gale de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang. Ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang oni mang vini singai

asaga malao abana diao ga dana nga tade inai ai kadai labu.

Udah ame kami ke nantu AC kapawang lang magi abang ab ate garangka ada pulau kami ke selat bakar di kempat renyang de inai kuntiang anga edar yang di kadamai kae le amae renyang gunteang dehara renyang kona wat urang ngaya paku to mayo amat pite urang datu ngaya paku to mayo amat ku dara

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syakban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menelpasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap hasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan saja menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita dapatkan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bemunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigagak kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedak di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beradak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
9: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
10: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
11: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
12: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. anang semina ngerajaku peradak nyawa ngena penyumbuang panggung pengelawang.
9: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
10: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
11: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
12: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, paduk dikenang.
9: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
10: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
11: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
12: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
9: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
10: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
11: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
12: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
9: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
10: Pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkat dunia.
11: Pelasar merdeka,
10: pak menua,
11: penanda bangsa. Merdeka,
10: merdeka,
2: merdeka.
10: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jana mesir.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: Pemberindang malam, malam, malam. YFM.
1: YFM segulai sejalai.
2: Kami merindang kita mimpi ngari bermacam lagu yo.

0: di si Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Di by Anderson dan ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 ngalai selamat malam ngakai semua malam peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalai ngau kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi 9 malam ku nak nyentuk ngakai okay. Pukul 12 malam tu lagi nyalah aku harap ke semua malam tinggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana harap ke megak

semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari itu tadi pun dah sama udah tulis ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari ya diau ungkup bala kita ke diau di Sarawak di tu jalan tempat lagi bala kita ke nak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk gini lepas pergilah nak gawak mayu ha, macam aktiviti atau ketua pengawak ke bisik di kerja kita hari itu. Ini nemu berserumpuk dengan bala baki ya, kini. Bala kapan pelayan kini. Nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah. Lantang, likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita. Jadi buat tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam. Kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ninga ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam kita situ lagu ke di baik liri silas kau lagu Subak Nuan Lawa-Lawa.

0: Merindang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

ke di Bai Linda malam tu dengar cukup nak aku dah hanya dengar lagu yang ujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam Nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipercayai ke pihak lama tu kemarin pak kucing di tu peninggal. Kalai polis pedawan sudah merampas 25 kilogram dadah. Ia ke di pelabak ke metafetamin buat operasi meresang nyit ke diatur sedak tu. Buat palan nungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 atau kemarin. Ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak sudah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi ponsi polis ngayan ke lelaki itu jadi runner sindiket nyual dadah. Jadi ponsi megak ngayan ke lelaki itu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak perisai kemik ngayan ke lelaki itu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansi kena seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyak Siti hari berita ke bisik di keluar ke berita RTM lemai tu tadi. Nyalah nyak Siti hari berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninggal kita lebih lagi dengan kepala kita ke bisik bergulai dengan kami bak pemerindang malam kita malam tu. Ya, jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Siti lagu ke di Bai Lin. Nuan nyukat aku engkau pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. Boleh dia kita Ninten Ari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Nguji ke diri pun jatuh ning

0: Keliak sebab dia seminar dua kali nang sigi kena kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet ke ni?
1: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke?
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam begulai ngawa ku Melati Badi bawa berita malam YFM malam hari 2 hari 21 hari bulan 7 2026. 22 hari bulan 7 tu Kasmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tang nyadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempuang ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg mai rakyat begulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut Tuk buat Jakut pesan berserimbai ngawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua Tuk nyadi sebuah kanan menua tim maju serta besai penatai pemisik di disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena tentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke hari Sarawak ukai seminat dikena ngingat ke sejarah menua dan dikena ngingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bin Tulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tiap guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur yang kaum diakuk nyadi kanan menua tibesai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua tibetambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebih negap ke pemansang ngau niri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai yang kaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau begulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak maik semua rakyat sama gericah ke pengeraminya lalu kai seminak medak ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tim guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke sida nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat enam unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau ke bakal buat penusah tu. Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di pejalaika, lalupun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansir. Sikut nembiak lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantuk. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput ke nyelam dan ngulih ke pukat terkait tang udahnya enak pansut hari air. Dirik sebilik nembiak tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa meda ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jenaka berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan rusu.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigagak kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan temu kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dengan ngerembai deras lagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Pemelangi YFM 1.3 pagi.

0: Why seberai?
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam
1: kan?
0: WAI YFM.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekan Lautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Renyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YFM 101.3.

Ya, lagu Bunga Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu pertandingannya. Siti lagu megak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9. Ya, jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke Diatuk nak ngira. Dini kita jam ke Diatuk peningat sekali ke benua gari-gari yang berumah kini bedau ke tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pegak kita ke nyangka benung parantu jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang megak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelah kita berkongsi ke atau pengawak tau ke aktiviti ia ke bisik dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat ngau lagu Sulu Kunci Rusuah.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai teman satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Yeah. Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita bincang hari luar
6: malam minggu peluang bertemu
5: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
7: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mari orang nanya, berkini macam berita ni. Sebenarnya bisik prompter ke?
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
8: Hai Larry.
11: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu. Dinyak lama-lama je nemu. Nyi bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu tadi.
8: Barbara. Hai Barbara.
9: Hai.
8: Bisik.
9: Laban kan kami lama tau. Kau ngeluluk di rempunya juga FM. Oh, kita pernah ingat itu.
8: Hai, Justin.
12: Keliak sebab. Ya, semina dua tali. Nang sigi kain kena entertainment tu.
8: Hello, Nancy.
9: Hello.
8: Majet tu kena.
9: Akai. Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
7: Hashtag Numpia Aktif.
5: But YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah ada tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher ni. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi.
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena lempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mode apa bunga ni tahu pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tahu. Udah kena habis macam tahu kayak aku sih bayar 2 3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
6: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang ngau tiun mitiu mabuang Nicole lagu cerita tua lekang ngau tiun Nicole Dara Helena lagu perahu mien lekang ngau tiun Monica Ellen
7: Watrof lagu terabai lekang ngau tiun Frankie Man Donny Lang lagu nda mudah aku lengkap lekang ngau tiun Donny Lang Winnie Albert lagu aku ukai luluang leka ampan lebat tiwen Jimmy Palikat
6: Diana Shini lagu singkang leka Aldrich Kamijan tiwen Dan Aladdin ngau Aldrich Veronica Natasha lagu simpa endak bertampuang leka ngau tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu di rantai pengingat manis leka ngau tiun Ramles Walter
7: Fazil lagu lelengau leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu nadai agi pengrindu leka ngau tiun Jesley Jabu ngau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu nuan penerang dalam petang leka ngau tiun Dixon Boss
6: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
7: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun, PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
7: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
6: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
7: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tok sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul. Betul.
1: Okay, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri itu, au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Mm-hmm. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Mm-hmm. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia Pak tak tahulah.
1: Oh, okey. Yeah,
2: tapi nanti asal usul dia sikit nanti aku madah dia tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
1: Complicated, ya.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abak aku sehingga sehari nanga, sorry, ya, apa aku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti mak aku asari temalak suang. So nanga temalak suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sehingga berpindah lah, menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Oh. Ya, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu, ianya Eric Abang, tau ke di kanggung kita, Eric mana?
2: Iya, betul. Eric, kanggung ke Eric aja.
1: Ya. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban uliah ngelimpang ke diri, meri awak nuan ke malam tu, tajapannya jauh malam tu nih, nanti ya. Nadai program tu, tentu ya nuan udah tindu wak nih.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidak.
2: Nanti nak agak pengawal bukai saja tidur.
1: Oh. Okey, oh. Jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal Ribin dulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul betul.
1: Oh. Okey Eric, jadi nyameh. Sebenarnya aku bisa medak ba sistem kami itu medak ni bagi lagu Nuan daripada aku Umas ya maknanya direct ya lagu bisa dalam sistem kami lagi aku medak ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisa dalam sistem kami ke malam tu tak tahu ya aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninya tu Eric ke benar ninya randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Tuan berkongsi ke bala peninya. Kami menunjukkan ke program Galeri Artis kita ke malam tu, Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni, aku kat madah ngerti hari segi, kini nyebutnya hari segi karier. Kini aku tahu jadi penyanyi lah, reti ya nak.
1: Betul. Ni Maya Nuan ke kira ke, tahu disebut kita serius, tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerikut lagu atau start harinya meh.
2: Okey, nanti selalu ya lah, nanti orang nanya aku berkeni, aku tahu boleh berlagu. Nanti orang nanya, selalunya aku sejak ada, aku sejak aktif berlagu hari ini. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1, kenyak sejak dah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku juga, laban abak aku sejak orang aktif berlagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okay, so kira pemerindang, merindang orang di pentas, kepanggau, hari panggau ke panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya, nganti, kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni cuba aku nitiah ke Tegal aku meda apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal meda apa aku. Jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigo bertanding sampai aku belalai danjung bala tu bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni dek kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nadai minta pemendar hari apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjung bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Minta ke mayanya nama aku buat skuba Brunei. Laban apa aku kerja buat Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah. Aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kena. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kena.
1: Ketiganya, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah. Hari bala cigunya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Brunei-nya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Ini adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temu orang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
1: Kira-kira mayanya, kira-kira pengingat pahit. Nanti dikenang dia tau. Jadi pengingat manis, nyana Erik.
2: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Danya.
1: Artinya Nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mid ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
2: Ya betul.
1: Okey, Al Erik.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah. Aku study remetok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Teringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal. Aku nguji barulah bertanding belagu. Kulu kilik dengan orang bertanding belagu. Until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigit surat khabar penyak lah.
1: Yang berpikir lah.
2: Yang pekit, sikit pekit yang bintang utusan Sarawak masanya. Tahun 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat, sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya. Sikit benong ngiga artis. Sikit ngiga artis. So, uji bakat lah. Uji bakat, lalu udah uji bakat, mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu diuji bakat sama. Aku tadi, aku dengan bisik siku lagi artis Eric, Chris Ben Fowler, dengan bisik Jacob Rasa. So, kami tu tadi belak diuji bakat. So, first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah.
1: Nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuk ke dia tahu Nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Erik.
2: Ya betul.
1: Jadi nya meh remit nang ya udah mayu pemujur di oleh Nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
2: Ya bisa menang bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak lama dah ya.
1: Segi adat bertanding menyekuran ya.
2: Betul.
1: Okey, agi dikingat ke Nuan Erik laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artist gulai nyo sida syarikat Irama disebut Nuan tadi bising record lagu Nuan kau sida mainnya.
2: Bisik. Bisik. Masanya okey. nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang macamnya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Ingat lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisik lucu ya, Mimik. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisik udah bisa WhatsApp. Bisik WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ni ingat lagunya. Lagu siapanya? Lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah. Lalu terus forward lagunya tadi. Lalu ngagetkan orangnya pun mencungkil bakat. Ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya ada gagal Nuan begini?
2: Nadai. Okay, Nadai. Aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kaya madah sesuatu yang baru jadi uji bakat buliah nyak dah lagu nanti ni tek lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nya laba lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpu gak ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya aku mpu gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merik aku melodi yang ada cuba dia ingat tu. Cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya. Ia merik aku demo bahasa Cina. Tau betul, tak perlu lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah, okay, nama lagu tu, nak nemu ku nama.
1: Lagu Cina?
2: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya, ia ngasuh aku nama tu nulis kediri lirik.
1: Ngaleha, leka ya ne?
2: Leka ya kekak ayah tadi. Aku madah, aku nak nemu. Nanti aku betul-betul translate. Ubah suai mitih ke apa yang dek kak. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngono uji dan mereka aku jalan cerita aja nama dek kak bak lagu tu yang ada aja tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan tapi nyak lah tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi.
1: Okay.
2: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tu anugerah agak masanya.
1: Okay, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Okay, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
2: Ya, lagu first lah. Lagu rancak
1: kau,
2: boleh.
1: Okay, namanya aku main ya, lapan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okay, Eric, tuan dengar ke lagu tu dulu. Jadi dengar, terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Belinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu Rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalaku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Kok To pasal nama to hubungan dengan si Kok To. Aku mai kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi jega
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga, so aku ambil sikuk empu perangai tu tadi,
0: yeah.
1: Aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi yang macam bisi jegak ni minta puji mimit ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua indok nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekanya lah ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bula Enggai itu tadi ni. Okay, okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekasnya lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mato ganti yang tulak termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang merik aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulang masuk hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang merik feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya, ngau yang pulirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan kenusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne begini nakak kereta segi nadai ngena ketika himat orang bukai jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kereta apa aku
1: so far bisi dua lagu digagak orang ya digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ
0: ya siapa kini
1: ke satu lagu bertajuk Nuan lagu tajuk air Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jaku Melayu, jaku Iban nama jaku Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala one of the composer yang sikit dah ada kelala orang pada industri pun bisa masuk ke pastilah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya
0: Sintik
1: aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay Eric laban tadi Nomadah laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah nak agak Nomadah diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi ke Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu nerima feedback ke mana hari peninga tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan neh ni bagi lagunya deh Eric aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya
1: bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban ngau ketegar non sulu. This three song kan, kini-kini aku berjalan, tau ke, kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak nolong ngamek lagu tu, nolong ngamek lagu tu, nolong kami berlagu lagu tu. I minta, I minta aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Oh, okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok senteng tok ya bisa ngubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi. Lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekenyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah bayi bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Oh, laban nuan kenusi berkau ke lagu Ayas tu. Nyokan ninya ke lagu Ayas nyak gak kau tu. Okey, okey Rick, tuan ninya ke dulu lagu Ayas tau. Lagi tu berandau sila lagi berkau ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu tang kita ninya ke dulu au. Lagu Ayas kedebai Eric Abang. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dah
1: hello.
0: Dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah bunyi kaku mana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as artis dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku nu aku bercerita, nu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palap. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kutu tadi.
0: Apa ini? Yes,
1: betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyerinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebisi ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen

0: Wah, jadi kita ingu yang agak tanya ke Bukaim itu Erik nih, oh.
1: Cek ulian ada masalah.
0: Oke, okay, nanya nuan tu Erik, nuan tu bekeni tu, nuan tu full time jadi penanyi pemerindang atau ke bekeni, atau ke nanti nadai belagu, nuan misi pengawal Bukai di kerja nuan, minta nuan musi tak kenerang bekau nganyak tu Erik, oh.
1: Oke, okay, soalan yang paling mayuran nanya, oke, mayuran kan nemu, oke, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Oh. Aku bisik pengawak tetap. Aku aku bekerja bersitik nama tu kedai ataupun company yang bisik berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician, maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawak hakiki atau pengawak tetap. Nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah nak tetap, aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisi event tu lagu berito, event tu lagu berito, bisi lah berlagu mimik-mimik. Tapi bukan full time.
0: Nanti bisi jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak minta dek laban menyukuran tadi nuan bisi pengawak tetap nuan pu, pengawak hakiki nuan pu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke kai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part
0: time. Okay, jadi nyameh Erik tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab mau berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali punya penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Erik.
1: Okay, boleh. Okay. Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Yeah. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut. Yangnya, Niang Jeffrey Nyaloi.
0: Yeah.
1: Engkau Maxwell Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang mampu, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Yeah. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya, memang hari subah-subah sampai dia tu memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat atau aku obses gila-gila lah sampai dia tahu Fabio Asher ngau Judika. Nanti artis artis seribai aku Arimit sikit dah biasa ni dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey. Ngau sikit artis yang aku idolakan sampai dia tahu laban yang pun clean image punya kurang ada. Ada atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu. Okey, ya jadinya meh pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan bega tu, Erik. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time jadi penanyi. Begini nuan tu, bisi kalak dengan orang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita yang pun vokal ke atau bisi kalak dengan orang kelas ngadu leka lagu kini begini, bisi kalak kini Erik.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subah suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan Niang Jeffrey Nyaloi itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadap penulisan lirik sebenarnya nadai subah aku suka share ngoya yang ya, suka madah dengan aku. Ya aku nak boleh lupa yang Niang Jeffrey Nyaloi kalau madah dengan aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kuih mada. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ya bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukan aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, agi biak. Betul-betul agi biak aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang or something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal bisik.
0: Bisik
1: deh. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tok bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira ditambah di darat berbahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, Rick? Asal saya Nuan ne?
1: Berapa tahun ne?
0: Bisa 10-12?
1: Lebih ya.
0: Lebih ya.
1: 10 tahun kok, lebih lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyik aku mada aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak di kumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Rick jadi minta nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu. Begini nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey. Nanti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Udahnya nama tu subak lah zaman-zaman subak zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak sidak Anderson Ngalai bakal sidak Stella Philip bakal sidak Roslina Mia Michael Jemat zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat di rimpu so dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu subak kan zaman subak kita mayuh komposer-komposer ke legend. Okey. Legend bakal sida yang Michael Jemat, yang Jepri Nyaloi tadi, yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak ya venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngangkat lagu nitih ke nitih ke pendiang yang diterima orang zaman Datuk lah. Dari segi vokal sidak Datuk boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Bakal sidak YouTube sidak TikTok Datuk melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka senang kat diga bak ujung
0: dari makin luas nah.
1: Yes, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke bunyi kenuan tadi kati kenya beka dia tu teknologinya. Pen kira ke meri impak positif meh. Kira ke makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa bisik satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu.
0: Yeah.
1: This is my own pendapat nama kuah kumada saya. Zaman itu sebenarnya kan mayo orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakat AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilang pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post di YouTube tu mayo view tadi. Nama kebuah lagunya tadi nak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan nak diberi sedia ada. Kita mayo artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelepak mana? Dinya lagunya mana? Nyebut batu diri. Saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang kediri, dikompos dah lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik, ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi. Nadai perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibalik sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita tempo industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita detok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI yang memanusiakan lagu. Kita detok manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh kita kenal teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai bakat AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana main Eric?
1: Betul.
0: Okey Eric, gibis jam tang tajap pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku ke mainon ninya lagu Nuan Sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Tidak amat. Kita ninya kira ke mulai pengingat, ne Eric?
1: Ya.
0: Okey, Eric. Kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Sepotku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis WFM, lagi bergulang kau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric, mana ke? Bisi terundian ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, gak? Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Ngagak lagu Melayu uliah mujur ke Kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban mene.
1: Ya betul, uliah.
0: Oh, okey. Ya jadi nyokak datai ba mujung randau tu tu Eric leban jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric out.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak Kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Kata lepas menda orang belagu SSJ. Aduh one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah munyi ku ada. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul betul betul betul. Okay. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilang.
1: Ya bisi. Ya bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah amin.
0: Betul amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke Jakob San mengagi bala kelebih agi bala nembia tu sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu tang nyame tadi agi malu-malu bedawati kang ngerekod lagu kini tu kau bedaw bisi nemu kini tungak ku yang sedak tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak ngagak lagu kini yang kan nuan bisi Jakob San dekat ditinggal ngagi sedak tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin, okay, bala-bala budak, bala-bala aneh, uncle kita tok kat berjaga dulu, okay. Okay, nanti kita bisa nama tu minat, okay, perjuangkan, nama tu teruskan, tapi my advice ataupun nasihat ngagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita empuk, kualiti muziknya tadi kan udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu bekeni cara kaknya ada ke lagu bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul vokal yang betul nanti dia rasa dia minat teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul aku setuju ngau seteng guru vokal semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisik ngelalal dua tiga ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngaku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anak takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup. Anak peduli ke jaga orang.
0: Ya betul. Okay. Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jaga terima kasih ya jaga penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan gigak Facebook, sidak kadang-kadang gigak, oh Nuan tadi ke sana minta sorry sama maiku, you nak ingat itu tuai merti ya, aku ngenok sidak so minta ampun sama mamai, nanti bakal aku ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum bagi aku, nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit, okay minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih nak kalah lejuk support aku, selalu nanya Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar okay, bisik lagi lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okay, terima kasih lagi kita semua, aku dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio, kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku muka radio, lagu aku
0: kalisik lagu ni
1: ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lejuk lebih lagu-lagu aku, so terima kasih lagi kita semua
0: okay, Tok. Kira-kira ngawak ke wisik tu, kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di follow bala peringat bala peminat tu Eric.
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja, tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook, satu Eric Abang, CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang No2G. Sikit lagi Eric Abang No2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook je lah dia tu, Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Bolehnya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sikit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay. Okay Eric, kita nyelatai buat pengujung randau galeri artis yang dicumasi dengan Wan Eric. Laban uleh
1: terima kasih diri. DJ Laban sudi nyemput aku merandau ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okey. jadi lagu kemudi tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Stuai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okey. Jadi terima kasih Eric, salam.
1: Sama-sama.
0: Okey, jadi nyapnya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketulah. Okey, bye-bye semua.

0: Santai Sejalai Ngau Kamu Pak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita
1: 12 Tengah Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Jadi tanya mayuh macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana na tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Anda mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: hanya di pendengar Babylon kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku terbaik. Terbaik kami, 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. 3.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu, ngelak pagi, program minu, ngelak tengah hari, rentak ngelak hari, sadar lemai, ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
2: Dek, aku tak wanya mana sepinta, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutin pakitai. Nak, indok bilo dan nak, kacau ya, anak.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Projek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Paluatu Ari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek ngakai jembatan Tumega ingkau ngakai air payip ke baru ngakai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tak menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak, Baka Muka, Serikai, Ngau Tanjung Manis, ditebilang bak hasil agriculture ngau pengawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Kadang-kadang bilik kita laki bini, nak sentuh bisi cermin panjang kagak kita. Bagi kita uliah mendak magang dah. Kadang-kadang balau sedap bini udah kadang mendak, oh udah gemuk, perutnya udah besar, diet kita makai. Balau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Balau sedap induk nama dah gemuk, menjalai dah uliah laju. Nenak baju pan dah gap. Nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Ha, sekali-sekala kita mendak. Oh, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Ah, laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anang kalau kurus, nyaw tulang dibungkus oleh kulit ndak gap.

0: dengarka.
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya berkendi macam berita yang sebenar bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
4: Muji ke dirimpu jat tuning dirimpu dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
0: Hai.
2: Isi.

Jadi nang kerjaan kita itu nang cukup manah lah, laban udah ngatur mayuh macam program dari segi kesihatan untuk meri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayuh nang segi mayuh program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik itu nang segi udah lama di pejalai ke Jabatan Kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia itu pun doktor terbaiknya lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik itu nang segi cukup mana laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nanti uliah datai klinik sida aktor ke jadi sida terbaik lah ngena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesihatan bagian dari

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stresnya nyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebesamu ngalah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya tadi yang dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Masam.
1: Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ge. Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.

Nama, perkara kepatut, digagak, nanti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang terdekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau ke kangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Ada kirau.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang ari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok nutup pintu tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yo, main umpah.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia prati ke nane mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi engka kang asuh histerian mimet enti histerian.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembet tu yang nya ba. Entang di baik kabarnya nya ba. Lebat tidak tu udah kamceng. Beres siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Yang cantik nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sepeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Amaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24J.

0: layak tuasa itu ketegasan
1: nama demuai urat banyak
0: nama itu mutong stream nama tay
1: anang muai urat banyak dan no orang kita
0: nama hal teh kayak orang saya meda nama aku peduli
1: anak kamu pun apa kenyak nadai pura meda tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawal jaga pemesi rempah nuan kita ini nuan nanti nuan berkata pura bukain una
0: pihak ya
1: ya pihak mia
0: kau mente pihak kumpul aku baru ga sampai tu
1: oke dito
0: pesan jaga pemesi rempah nuan aku hari aku saya mentimara
1: ngau aku Afin
0: begulai ngau YFM menua bersih tanggung jawab kita semua
2: yeah.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berperasa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanti mayu kes histeria nampak jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah bah tadi ke yang kesemal bom mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
5: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sudah mageng. Asmina kelasnya tadi angka kangasuh histeria mimit nanti histeria.
4: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mae. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebet sudah tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brother hood mesti bisi teh.
5: Jadi nya ba aku nya ba.
4: Kita brother hood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuahnya ba.
2: Ananda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerah Pagi Y FM.

0: Selamat pagi, lalu bergulai secara baru kita bawa penggerak pagi YFM Bar Area 3 kita sehari tu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar tiba kita ya pernah menua Sarawak atau lepas sehari tu meh kita itu tadi yang itu area Sarawak area Nur kita diau mulai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi selamat pagi. Ngaga ya peningat dia selampu ke menua di menua yang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai gau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebelah tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang kami di asuh jenak lagi bawa timang kerba tawas nur hanggulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ia ke mana meh dalam mimpi de malam jadi dia tahu agreement kita tentu ya udah berbali sebenarnya manu engkuku dia kami di bagi ban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkusi ke sekedar info berkawal ngau utai ya kereka diatur bahas manjai hari ya tiga kita ke Sarito hari yang dua kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ya gagai petara hati udah nampuang seperti kita badunya yang jauh tu sari kagi lalu pia megak ya minta berkat bapak pengawal ya kedeka diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pia mengambil terima kasih ya laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi tahu harap kita sama dia jenuh dalam lama belah kita bersampi dalam hati diri bugulai ngau raban Christian area gereja Anglika bak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua malam peningau ko tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika ko kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamai tu awak kita ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke pemanah ya kudang itu kita malam kudah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita mega patut beri terima kasih ke semua berkat ya kudah sambut kita ngelamak ketuk bersampi kita rasa Lord madu kuasa sedang membuat pengasih kami ada berusaha ngelabanuan dalam pikir jaku ngau pengawak kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai maka Tuhan Jesus ku dah rindu kami kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah ku dah gagal kami oleh pengasih Tuhan ampun penyalah kami tolong kami ngagai jalai kebetul kami kami tak boleh nitih ke penekok Nuan. Sampai itu disebut kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca di buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buku ayat 1. Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buku ayat 1. Semua pagi hari Minggu, lebuh hari lagi petang, Maria Magdalene mansang lagi kubur. Lembeda batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang lagi saman pito, ngagai siku murid ke dekerinduk Jesus. Lemadah ngagai sedua ya. Sida udah ngambil Tuhan dari kubur. Lu kami indok nemu. Dua ralai sida udah ngengkah ke ya. Pito ngamburinnya mupuak lemansang ke kubur. Sedua ia sama Belanda tak murid disikunya laju lagi ri pito. Udulu lagi datai buk kubur. Yang kedua lu nilik ke dalam kubur terpedok ke kain linen terkena mungkus Jesus tak ia ndak tamak. Udahnya pito ke datai dudi ari ia tamak ke dalam kuburnya lu terpedok ke kain linennya dia. Yang kain ti udah dikena mungkus palak Jesus. Kainnya digulung ke kediri, ndak digulung ke sama ngau kain linen. Kudanya murid tesikonya ke dulu agi datai bukubornya megak tamo ia medak lalu harap laban nyentuk ngagai mayanya seduaya pin merti kebub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat ari mati kudanya murid kedua ikonya lalu pulai tu jaku Tuhan terima kasih ke Allah Ta'ala sampai kita Allah Ta'ala di madub kuasa mulia anak tunggal Tuhan Jesus Kristus nulang Allah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan tolong kami awak kari pengasih Tuhan di ngiriang kami nuling isi hati kami ngau niat di mana serta megau hari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja di badas oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati. Saya hidup lemagai perintah ngau Tuhan, lalu penyerakup Roh Kudus. Na Allah Ta'ala siku ajo dia tu, mudatai ke belamo, lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai me perintah Tuhan. Jadi me penekok Tuhan, bakal dalam surga, kenyamakau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nanti mampu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhanlah berkat kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita. Tuhan rangkati kita, lu beri selamat ke kita. Kami itu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 mugulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih, ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita, bulan Nassau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nassau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Nesak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jakub ransang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah boleh tetap ke penjauh kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jelok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bising nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku madah ke jelok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bising 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih nak berai. Pakai meh utai itu baik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uliah giga. Segagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Ndak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri matau kitai. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai ndak ukai nimpu kitai. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mau tai bau dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Temayau tu dah terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepurai ngekai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut bersekan teranjaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena RM25.7 2026, berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nembak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia di bisik dan motor. Bak karnival tu ilah, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngegak peluang gawal. Tidak, dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitiakan pemutus proses engau kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga kena patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang liak setenang tangkus, engkau pulang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak kabatan pengawak kita maik penanggul negeri sidak di hari, nak masa hari ngau duit buat kos kena tumangu ke ruang pengawak, serta ngalih ke sidak ada tinggal pulang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perubumi Sarawak, Perantis, engau kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak.

hari kita di pastor bala nembia mayanya disediakan agak bala nembia pelatai nyeluk pokento genap ikut nembia anak mira penatai akademi endur tak ke status ekonomi.

0: mulia ke penyuluh akademik tang bagak bekawal ngan nampak individu ti ngemuan pengalaman dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau melepak ke diri engkau dunia ti seluruhan berubah engkau akses negara nemia serta pengalaman ti betul raban nemia ari kedua-dua kandang negeri engkau mana pesisir ulang ubah penghidup sidak serta mantuk memangsang kemaya agi ruang bilik sidak serta mantuk lantang Sarawak kita daya muna jalai kuda dari sedia keperintah ngambil komisyen lajulok atli persatuan intelektual pribumi Sarawak tahu ulih nampak nemia ke nombor pengalaman tertinggi serta ulih dikandal ke memangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roda Jaro, Publicity Secretary, mai kita sama-sama sabar datai nyagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai, kepalan Bak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.
2: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai, segalai.

Terbaik lagu dari Raban Masterpiece. Ke pagi tu ngarap ke kita udah terperangsang, lalu pihak mega sama mutus hati mai nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi, lalu ngebab ke sayap ngambil ke serata dunia nemu pemujur menua kita. Lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup kena kejaku tidak dikeluar ke Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu ianya tadi bak pupu rapan bangsa yati segulai sejalai. Okey, jadi kok yang madah ke pengeriang menua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi megaraban bangsa nya Siti Aria Teras Nur Sarawak atau jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menabukai ia ke maja lama nyau maja pambahar ngau pihak mega mai ajalai ke dirimpu. Lebana ko ia madah di Sarawak leban ia madah tadi pengamak berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu pihak mega bahasa bak bida ia kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu ko ia Sarawak tu nam menua yati ngembuan maiwah pupur ban bangsa nak ngirain tari Arya jalan pengharap ngopi yang berdaya hidup tang siap mayuh tinggi ngembuan menua tuk nang ya hidup apa environment ya ke cukup apa bahasa ngagai pangan diri lalu pihak mega bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ya merdaka nanti diperhati kebak menua kebukai maiwah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau majap pepecah tang tajap pihak Sarawak uliah ngasuh mata menua bukai encela laban tajapan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai ya pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengharap ngau pihak mega ngau berbahasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambil ke jadi keteras dalam negeri itu. Kelebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayo macam ubah ya kenyadi baka bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier beli lalau madah ke pemansang mesti kak setipak ngau nilai moral mesia kelebih lagi etika ngau sama bela menggunakan akal aling mansang ke diri lalu mereka penguntung ngagai mensia mayo. Lalu teks saja ko itu dia kena tai ke Sapi Premier Menua Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuyan ba pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Hari Sarawak 2026 ti diatur di Menua Sibu. Lalu ba pengrami atau mega dia udah hadi ungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agama khas tak uniform yang kawam mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tau kenyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu batawan tu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemga 10 juta ngagai Inisiatif Sains Teknologi ngau Engineering serta Matematik STEM. Okey, jadi nyak mencari pemanah kita di Menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua. Labah nanti nak salah aku sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu. Okey, jadi nyak meh ngarap ke kita itu tadi ulih terus ngenan ke sakup kita ngau pangan diri lalu anang kalau mai ati ya ke besaya ati ya ke bingkiang bugulai syalai laban kita ya udah wah medah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesesemang cerita kita berarti ke bangsa tu narinu ke bangsa tu bangsa tu nantu kak medak bangsa tu ya utai ke ngai kita ngujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan mulut kita ke bejaku tu. Okey, jadi ha punya panjang kan kali cahat tu. Okey, jadi ada satu lagi di Kang Natai ke pesan berat ya ke BC dikirim peningah semua ngagai email kami yang nyaba yffb@gmail.com ngaklim parnya ba nomor
WhatsApp akaun Tintang. Sebenarnya pagi tu hari terus mai kita semua berpendang segulai sejalai bawa pengerak pagi YFM dengan kita dengar lagu kedepan Mr. Anthony Usan kita pagi tu terus segulai sejalai dengan kami bawa YFM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Abang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjuang.
2: Ba, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ngetai ke pesan pemati ke bisa dikirim peninggal ngaga email ngau piam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki lalu pesan tu nuju kapal pelayan ke dia di Miri Kucing Serikai PM Gabala ke dia ba Seduku Lingga Banti yang meludam Beladian kapal pelayan ke dia ba Pelanjau Jungkuang Tanya Bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah dia rintai ke dia tu tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua Julia Rachel anak Joshua. Dan ada ayah kemari ianya kena hari 2/21 hari bulan 7 laluan niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuh kena malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4/23/7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai Nomi Tempu nombor 014-577-4269. Dan baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan madahkan anak ya ianya Julia Rachel anak Joshua Julia Rachel anak Joshua udah nadai kemari area 2/21/7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua terdekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3/22/7 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi area 4/23/7 ke Pendam Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan pengusaha batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu dan nombor kusuang 14577-4269. Pesan ia ti kedua hanya setiap pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia Badijiah Selangau Ulu Mekah Bukit Dindiang Pemga Bala Kediau Bapak Sai Siwang Lemana Luan Tu Setiaman Sibu Miri Bintulu Ngau Ia Kenalah Di Rintai Kedito Ti Ngelala Anyap Dua Beli Nama Anjap Anak Jilan Jadi pesan tadi Madah ke Anyap Tau ke Dua Beli Nama Anjap Anak Jilan Tau ke Inai Manai Udah Nadai Kemari Hari 2/21 Hari Bulan 7 Lalu Niang Anjap Tau ke Tadi Anyap anak Jilan Leka dintau balam mayuh malam tu lagi Malam hari 3/22 hari bulan 7 Sebedau ke di Anjuang Pagila Pagi hari 4/23 hari bulan 7 Kepulayan ia ke di pesan Diminta data yang ngesah penusah Rabatau Gagai rumah jelek anak labang Munggu sabun jalai di Jia Selangau Lalu nanti kak nemu silia lagi Kawal ngau penusara batuk tahu bertanya ngagai minggu anak anjum nombor kusuang 19857146 tak ke ngegaya pandang anak nyawa bernombor 011-1263-9203. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi anyap anak jilan anyap tau ke double nama anjap anak jilan tau ke tadi inai manai udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang anyap anak jilan niang anyap anak jilan tu dekat di tahu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 23 hari bulan 7 kami melayan ke pesan datai ngesah nusah rabatu ngagai rumah jeli anak labang munggu sabun hajalai dija selangau sila lagi oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum tempuh penombor 0198571461 tau ke ngagai pandang anak nyawa penombor 0111262923 lalu nangkan kanya setinggi pesan pemati ke di kirum medan nuno ngau piak mega ipui lalu pesan tu nuju bala kabang belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang tayah batang kemaliah batang tabai ngau piak mega bala ke diau bas manjai batang sekerang batang puak ngau piak mega kaban ke diau menengah ijit limbang ngau yaknalah di harintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka dintu balam mayuh, balam pegila malam hari 4 23 hari bulan 7 sudah ke di anjung. Kena pagi hari 5 terwila 24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar nando baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan nuno ngapi mga ipui ke pagi tu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu adakah di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjung kena pagi hari 5 tu ilah ianya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencaratai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Nguyang ke ayah pesan ya ke situ semoga pesan mati ke adi ya kirum ha peninga kitai ianya tadi datai Arya Sudin anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia bas manjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngopi muka bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang, kume anak busang tau ke indai buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang, niang kume anak busang deka dintu bala mayuah barumah awar tekaluang ulu entayah malam pergila malam merimpat 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta bala ikhlasan datai ngesah nusah rabatu lalu ka nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor 013-568-5442 tahu ke ngegai dua bernombor 012-885-8658 lalu baru pesan pemati ke dikirum Sudin anak kanyang ke apa gitu yang dipesan madah ke binia yang kume anak busang, kume anak busang tahu ke ini buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang, Niang kume anak busang tau dekau dintau balam mayuh barumah awar tekaluang ulun tayah malam pagila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah musara batu lalu kan muasili lagi kita tahu bertanya ngagai senang pada nombor kusung 13-568-5442 tahu kengen 2 pada nombor kusung 12-845-86-58 lalu pesan ya kelima setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selah ke Mawar nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bak kerangan pinggai paku matu tanjung lama ngepim gabalau ke dia bertanjung baru pelandua setambak ulu semuluang ulu bala bas semuluang ili lingga munggu sawak munggu ubah ngau ya ke diau bak paku layar betuang gerana lingga banti yang siaman kucing bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony adungau anak sinja Anthony adungau anak sinja udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 hospital miri lalu niang Anthony adungau anak sinja niang Anthony adungau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 yang malam pergila 23 hari bulan 7 bak Lot 893 Jalai Berbang 5 Pujut 7B Miri sebelah ke di Anjung Pagi hari 5 Tuila 24 Arban 7 ke Penam Anglika Lambir. Jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernumber kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan madah lelaki ya ianya Anthony Dungau anak sinja Anthony Dungau anak sinja udah nadai kemari area 2-21-27 hospital besai miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja niang Anthony Dungau anak sinja tu dekadin tu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4-23-27 balut 8-93 Jalai Berembang 5 Pujut 7B miri sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tuilah 24 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang bak nombor kusung 138 kusung 8519. Lalu pesan kita ia ke enam pesan pemati ke dikirum DNA 12 nama Mei Ana Kalung jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba buku ang kandis danau pemga bala ke dia ba kumpang pawah kumpang langir merakai nang kumpang kelampuk sermat rasau sayat bala ke dia ba bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemga basi ya tekaluang lio ijo kabrayan ke dia ba pedalai tanjuang tawai empat berumah pak langkang ulu langkang ili ngau ya kenalah di harintai ke ditu ting lala Dayun Anak Keleman pesan madah ke Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tahu kenyak tadi bini sawi yang anak insu udah nadai hospital Sleman kena kemari ianya hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Dayun Anak Keleman niang Dayun Anak Keleman tu dekat di Sengai Balamayu Barumah Kunsi Jalai Berayun Sriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Lauren Sabu Sriaman sila lagi kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagi Mei nombor kusuang 11-257-20814 tau ke ngagai sawiang ba nombor 0193914015 nanda baru pesan pemati ke datai area Diana tau ke double nama Me Anak Kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tau ke tadi ya bini sawiang anak insu dan ada iba hospital Sleman kemari hari 2-21-27 lalu niang Dayun Anak Keleman yang dayun anak keleman atau deka di segai malam maiwah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 7 baru mah kunci jalan rayun Sleman sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Penam Kristian Saint Lawrence Sabu Sleman. Okey, kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai mei banumbur 011 257 20814 tahu kangge sawi yang banumbur 019 391 40 15. Jadi pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas balang Indonesia ngopi muka kabar belayan ke dia ba jauh sungai tebelian serubah antulang bara sebangki pandak piam ga bala kedia ba batu bini atas ga batu bini baru suah nyemungan bintuang sayat nangga kumpang rasa usta kebelayan ya kedia di menua luban tu ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke dobeli nama jamping anak mujab. Jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dobeli nama jamping anak mujab, jampiang anak mujab tau ke apa yang langgar udah nadai kena hari satu atau tadi 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke dobeli nama jampiang anak mujab tau ke apa yang langgar tu deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 22 hari bulan 7 barumah idi sepanggi panjai luban tu sebelah ke di anjung pegilak ianya tadi pagi hari 4 23 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah perusahaan rabatu lalu baru isi pesan pemati ia ke dikiruh muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah kelaki ianya apa anak kutal, apa anak kuta tau ke dua beli nama tadi jampi yang anak mujab tau ke apa langga udah nadai kena hari satu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke dua beli nama jampi yang anak mujab tau ke apa langga tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 barumah hidi sebagai panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4-23 hari bulan 7 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah rapat tu pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum Robert Analimbang tau ke Ido yang dia pesan tu mesan kabar belayan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi amga bala ke dia ba siwang gau ya kenalah di harintai ke ditu ti anglala dayang anak belalang tau ke indai ido jadi pesan madah ke dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indai ido tu udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tokin edo teka dia sengai malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ngam malam pegilau malam hari 4-23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebelah ke di anjung pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu kabelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru pesan mati ke datai hari Robert Anak Limbang tau ke Ido ke pagi tu nyari pesan madah ke Indaya ianya dayang anak belalang, dayang anak belalang tau kena ido udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tau kena ido tu deka di sengai 2 malam ya malam tu ngau malam pegila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu. Minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah Rabatu. Lalu ke situ pesan ngeta sudiat ngau ngupas antebalu ke datai Arya Dayang anak kiai nyadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggung ngau rumah Hempria Pakut Sebuti rumah Lani Bagiang Mahmud Sebuti bala ke diau rumah Misen Nanga Salu rumah Apian rumah Timai ngau piam ga rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti bala ba rumah Nyuai ngau rumah Belang Baklitang Sebuti rumah Tecuai rumah Numi rumah Cika rumah William ngau rumah Genatan di Pidia Sebuti kabar belayan ke diau Babaka Sebuti Telajian ngau piam ga Ulu Teru ngau kabar belayan ke diau di Miriania Bekenu Suai Bintulu ngau kenalah di Rintai ke Ditau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kenyang Sub Inspektor Besara Albert Mian Anak Siam. Sub Inspektor Besara Albert Mian Anak Siam setengah pas terbalu dekat diatur kena hari 6 telah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi. Jadi malam sebedaunya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak pengelolaan pencatatai nguluk pengawal tu kena diatur balot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai Josephine Sian tahu kemir Bandung berkusung 13569731 tahu ke ngegai Jason Juntai dan boleh nama Boy ba nombor 13569321 nanda baru isi pesan ke datai Arya Dayang anak kiai ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit keniang SI Besara Albert Mian anak Siam niang Sub Inspector Besara Albert Mian anak Siam setanggup pas debalu dekat diatur kena hari 6 tila 25 hari bulan 7 ia kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 hari 7 pengumuman ulit lalu kabar belayan ia ke ngelola diminta data yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat diatur bak Lot 6709 Lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sila kip kawal ngap ngawak tu tak bertanya ngagai Josephine Sian nah tu boleh nama miat ban nombor 013-5697-371 tahu ke ngagai Jackson Juntai tu boleh nama Boy ban nombor 013-5632-902 lalu kestitu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anaju yang tahu ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke diau ba nanga jagau kenawit nanga ngunguan rantau lugai ngopi mga kebelayan ke diau di Luban tu Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kenalah di Rintai ke Ditu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dobel nama beduam deka diatur kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6 tu pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing. Sila lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Dian Jawang ba nombor 011-2259-4341 tahu ke ngagai Miss Great Ensengan ba nombor 013-4843-880 tahu kengagai Jessica Joni ba nombor 019-27-008-25 nanda baru isip sangat tahu lihat ke dikirim segan anak ju yang tahu ke apa ju siap ke pagi tau nyadi pesan merah ke pengawal kata sulit ke niang anak ya yang niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tahu ke dah boleh nama berdua deka diatur kalai kena malam rinam 25 hari bulan 7 pengawal anguman uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 balai kepesan dan data yang uluk pengawal tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing lalu silik lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau kan gaya miskin sengan ba nombor kusuang 13484-3880 tau kan gaya Jessica Joni ba nombor kusuang 1927-00825. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu inya pesan ke dikirim Simba anak bana, lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas maya batang IG ya. Pada itu ah bawan mapai puis koyak skuau uya pakuah bunau bekikia sebidang lambir pemegah bala ke dia bar malading mah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tesanaman sungai menyan ngau ya kenala dia rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi. Niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5, 24 bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 tu ialah 25 hari bulan 7. Kapal belayan ke dipesan ke datang ulu pengawal tu ia kena diatur baru mempati ulu jih kenawiat. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebuah anak bana bernombor 010-97-857-98 ngawa pihak megak bertanya ngagai jali anak bana bernombor 019-674-5631. Nandu baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 itulah 24 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tak melalau dimintak datai nguluk pengawak tu baru mah empati ulu jih kenawit lalu kanemu silih lagi kita tahu bertanya ngegai sebuah anak mana bernombor kusung 1097-857-98 tahu ngegai jali anak mana bernombor kusung 19674-5631. Jadi hanya aja pesan ia kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan
5: ya, ya, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 25 pesan kemampuan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Agai batuk baru ga?
8: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
9: Wah, tu barunya mai.
10: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
11: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
12: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
4: Amai 6 juta.
3: Penyebut kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya, mayanya benong, maya pakit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mau nama soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan langsung hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Kini kan dulu ni.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerak pagi

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 22 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak bajak ditanka. Yang tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari ndur kena ngingat ke sejarah menua dan jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti seluruhan segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke benua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Suria Banjo Hari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak lumbuh ke benua Jemahila.

Sarawak keras dekat gubah menua tu jadi sebuah kanan menua tik maju serta besai penatai pemisik. Ia akan menjadi sokong ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal manusia ngau tabir urus di Sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur jadi sebuah kanan menua tik maju meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besar market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier atau Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besar. Patut dulu lagi diperhati untuk dibanding dengan julu hati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 aris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia yang kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Anti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nia ukai semina oleh rembus sebagai market menua Islam. Tak megang sebagai menua ukai Islam. Ia maksud kerja kutu maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lebat kemari. Bap pengerami itu, ia kedeguluk kira 500 siku orang hari menua tu gau menua luar. Ia bergabisi ngelancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekat Malaysia 1963 MA63. Patut maja ditegap ke kena tentu ke tunggak ku yang menua tu jemah ilak ditentu ke rakyat Sarawak ampu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugah Mas, madakah hari Sarawak ukai seminak kena ngingat ke sejarah benua. Tang kena ingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju agi lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu ari penyangkai kapal perintah besai ngagai penyangkai kapal negeri. Nyak siti ari pemujur tiap berguna benar bak pengawak negap kekuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tiap tegap ngada kemayuh macam pemujur yang kaum diaku nyadi kanan menua tim sai penatai pemisi ari bank dunia ngau hasil menua tim tambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud kerja kutuk baca kupsan berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ketanda penyerakup serta ingat ke pengawak ti nak ngetu lebih negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian manakah hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di benua luar ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserimai ngau hari Sarawak 2026, ia menggap maik semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai seminak benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ya manakah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berarti ke pemujur ngau merabu Sarawak jemahila nuju ngai menua tim mansang lagi serta inklusif. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat nyimai jalai Ku Peng Long di Sibu angus tengah hari kemari. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidak terima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajap pihak nadai orang pembadi nyawa tau kebakal bat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalan ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu yang kaum kedai makai, kedai spare part kereta, perengkau kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agi madam ke api. Lalu pengawak meresa tika menudi agi di perjalan ke. Pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas sebab penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajap pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk berdau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak manah ke penusah perahu karam tu nyadi kena hari satu tu tadi. Tang sidat seminat menerima report pasal penusah tu urung pukul 12.30 hari kemari. Pegudah mangsa ndak pulai serta ndak ulih digiga. Bariku mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perautnya laban dekat ke klinik pengerai Long San. Kerana menuanya, kenemu nemiak tu megak bisi nemu peraut tadi pelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tadi pejalai ke belabuh hari Sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudik ngau kerjasama polis di

Jajah Malaysia. Raban penyelamat di Pelaba ngambil masa kira 5 jam ngena jalai balak datai bakpalan penusah tu. Sikok demi lelaki direport kelemas serta di Pelaba ditangkap baya bak sungai Strap pantuk kemarik. Report tumu dari bilik operasi PGO Bomba Sarawak badah kemangsa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Lebih tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tidak berikan bak sungainya. Mangsa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya dak pansut ari air. Diri sebilik lebih tu melabak ke yau dah ditangkap baya laban bisi mendak ikut baya dak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi Ngigak Ngau Nyelamat SAR kemari dijalai ke dalam kandang 4 km. Berini hari mangsa ke bedau temu ba operasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbangkaunya di Sematan, Raban Penjaga Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak batau pengudah nerima report pasal sikuk baya bak kandang Tasik Sematan pagi kemarin. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayuh urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bersedia pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau pengelikun. Lebuh kedatai bandurnya, bayarnya udah tamak ke air baru serta ndak ngerugak pengelikun Mensia Mayuh nakak ke dia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh ke dia ubah kanang tebing Tasik Sematan dilalau ngambil jaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida berini hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena kujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat hari Sarawak. Borneo ulih guasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Tudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, hari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya, rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.